0: menyelesaikan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
2: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
6: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
4: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
8: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
9: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
10: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu
8: semua. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
11: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
12: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
11: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
14: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
13: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
14: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
13: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan perakiraan cuaca di hari ini.
4: RRI Pro 1,
2: laporan terkini.
3: Baik, Rili Jeniawati untuk laporan cuaca pagi ini, silakan.
5: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini tanggal 20 Mei 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 21 Mei 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 95%. Dan secara umum, angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan di gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 22 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke Studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Erupsi Gunung Berapi merupakan peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Erupsi biasanya disertai dengan keluar atau meluncurnya awan panas, aliran lava, gas beracun, dan lontaran material pijar. Apa yang harus dilakukan saat erupsi gunung berapi? Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung berapi dengan mengenakan pakaian tertutup seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Gunakan kacamata pelindung. Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan jangan memakai lensa kontak. Setelah terjadi erupsi gunung berapi, pastikan memperhatikan hal-hal berikut ini. Pastikan Anda tetap menyalakan radio untuk mengetahui situasi terkini. Jika Anda salah satu penduduk yang tidak diinstruksikan mengungsi, pastikan Anda tetap berada di dalam rumah hingga ada informasi selanjutnya bahwa telah aman Anda dan keluarga untuk keluar rumah. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu, karena abu vulkanik mengandung partikel-partikel kecil yang bisa merusak paru-paru. Jika situasi sudah aman, bersihkan atap rumah dari timbunan abu, karena timbunan abu yang menumpuk pada atap bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin kendaraan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Iya, mendengar tanggal 20 Mei 2026 ya, untuk peringatan hari penting tanggal 20 Mei, selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau disingkat Harkitnas, pendengar, tanggal 20 Mei juga memperingati beberapa peristiwa penting lain yang terjadi ya, baik itu di Indonesia ataupun peristiwa penting yang terjadi di luar negeri. Ya, mendengar, kita bahas terlebih dahulu seputar peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas, yang diperingati setiap tahun pada 20 Mei di Indonesia. Peringatan ini merupakan momentum bersejarah yang menandai awal pergerakan nasional bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Tanggal 20 Mei bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Hal ini menjadi simbol kebangkitan kesadaran kolektif bangsa untuk bersatu serta memperjuangkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Dari sanalah semangat membebaskan diri dari penjajahan mulai tumbuh dan menyebar ke berbagai penjuru negeri. Momen ini merupakan pengingat untuk generasi muda saat ini tentang pentingnya persatuan, pendidikan, dan semangat membangun bangsa secara bersama-sama.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Momentum bersejarah ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air harus terus dijaga oleh seluruh anak bangsa termasuk generasi muda yang berada di wilayah perbatasan negara. Wilayah perbatasan bukan hanya garis terluar Indonesia, pendengar, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga identitas, kedaulatan, dan keutuhan Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi global saat ini yang semakin cepat, generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan, menjaga persatuan, sekaligus pelopor pembangunan daerah. Nah, untuk membahas hal ini, kita dalam sesi dialog interaktif yang bisa Anda ikuti melalui 105,4 MHz, 99,5 MHz aplikasi RRI Digital, dan saat ini kami juga streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Anda bisa menonton siaran langsung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, dan sebentar bisa meninggalkan komentar atau menelpon kami di 0812-5503-8009. Untuk membahas topik kita hari ini, pendengar, saat ini sudah bersama kami di Studio Pro 1 RRI Tahuna ada dua narasumber kita yang sudah hadir ya. Yang pertama, kita akan menyapa terlebih dahulu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak Julian Pesik, SSTP.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, yang selanjutnya ada Bapak, Kak.
2: Kakak belum. Oh.
0: Baik, ada Kak Rionaldi di Spikorpio Manumpil selaku pernah Paskibraka Sangihe. Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi, menurut saya Mbak Sigite Kebi.
0: Baik, iya, di sini ada Pak Sek ya. Kemudian ada Kak Rio di Pro 1 RRI Tahuna. Membahas peran generasi muda perbatasan menjaga kedaulatan NKRI. Dan kedua narasumber kita ini berjiwa muda ya, yang sudah hadir. Dan saya yakin bisa mengcover anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe di kapasitas masing-masing ya. Baik, kita yang pertama ke Pak Sek dulu, melihat makna Hari Kebangkitan Nasional bagi generasi muda yang tinggal di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Sangihe. Silakan Pak Sek.
1: Iya, baik. Sebelumnya, kami atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan selamat bagi kita semua warga negara, lebih khususnya lagi bagi kita semua yang ada di wilayah kepulauan, beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kita para generasi muda yang ada di wilayah Kepulauan Sangihe dalam memaknai peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional yang tahun ini oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia diangkat sebuah tema, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, tentu di dalam tema ini syarat makna bagi kita semua selaku warga negara, termasuk kita para generasi muda yang ada di wilayah Kepulauan Sangihe. Kita coba menggaris bawahi tema jaga tunas bangsa. Nah, kalau kita mau memaknai akan tunas bangsa, tentu di dalamnya kita selaku warga negara, apalagi kita selaku generasi muda yang ada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti pemerintah pusat ingin memaknai kita selaku generasi muda harus dijaga dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan.
0: Baik, ya, kita pertanyaan yang sama ke Kak Rio ya, makna Hari Kebangkitan Nasional bagi generasi muda yang tinggal di wilayah perbatasan, silakan.
2: Mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sek sudah sangat lugas dan jelas. Sedikit menambahkan bahwa sebagai anak kepulauan, tentunya dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional di hari ini, kita benar-benar harus menyadari bahwa walaupun kita ada di kepulauan, mungkin jauh dari ibu kota, tetapi tidak serta-merta bahwa cinta terhadap tanah air itu berkurang. Jadi karena kita jauh, ini menandakan bahwa rasa cinta kita terhadap Indonesia harusnya jauh lebih besar. Kemudian, walaupun mungkin kita ada di kepulauan dengan segala keterbatasan yang kita miliki, baik fasilitas dan lain sebagainya, kita harus terus mau menunjukkan bahwa walaupun kita ada di kepulauan, tetapi kita juga tidak mau kalah dengan teman-teman yang ada mungkin dekat dengan ibu kota. Dan di hari ini pun sebagai anak muda, saya mau terus menggaungkan suara bahwa sebagai anak muda kita harus mampu untuk terus berdaya, kita harus mampu untuk terus bersaing dan berjuang, karena sebagai anak muda kita akan menjadi pemimpin tentunya, dan bukan sebagai pemimpin masa depan tetapi pemimpin masa kini. Sehingga dari sekarang sebagai anak muda jangan pernah ragu untuk terus belajar dan berproses. Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum untuk terus menyemangati semangat anak-anak muda agar terus berjuang dan terus berdaya saing.
0: Baik, ya terima kasih Kak Rio untuk jawabannya. Nah, disinggung soal tadi dari Kak Rio bahwa kita di perbatasan ya, di tengah keterbatasan kita di daerah kepulauan, mengapa kemudian generasi muda yang ada di perbatasan ini tetap memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI? Silakan Pak Sek.
1: Ya, baik. Kita angkat sebuah tema bahwa meskipun kita Kabupaten Kepulauan Sangihe ada di wilayah perbatasan, tetapi sesungguhnya perbatasan itu adalah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu landasan geografisnya bahwa kita adalah daerah yang berbatasan langsung bukan hanya dengan daerah lain, tetapi juga dengan negara lain, dalam hal ini Filipina. Dan tentu saja harapan kita semua, bukan hanya harapan kami selaku pemerintah, bahwa pemuda harus mengambil bagian di dalamnya. Tadi seperti host sampaikan bahwa pemuda harus menjadi agen perubahan, juga pemuda harus menjadi alat untuk kontrol sosial, termasuk juga pemuda harus menjadi sebuah kekuatan moral untuk menjaga identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menjaga identitas kita selaku generasi yang ada di daerah yang kita cintai dan banggakan, Kepulauan Sangihe.
0: Baik, di era digital saat ini bagaimana peran media sosial dalam memperkuat atau malah justru mengancam semangat kebangsaan generasi muda kita, ke Pak Sek terlebih dahulu?
1: Ya, kita lihat secara bersama bahwa di era digitalisasi ini begitu banyak akses yang bisa generasi muda dapatkan melalui media sosial, sehingga kita pertama harus memahami hal yang terkait dengan literasi digital. Pemuda diharapkan mampu untuk menjadi agen perubahan seperti apa? Untuk agen menangkal informasi hoax, menyaring mana informasi yang benar, mana informasi yang belum tentu keakuratannya, sehingga melalui penggunaan media sosial ini kita gunakan itu untuk hal-hal yang bijak, untuk membagi hal yang positif, karena sekali lagi media sosial ini sangat mudah untuk diakses dan dijangkau termasuk oleh kawula muda.
0: Jadi memang jadi dua mata pisau ya, bisa saja penggunaannya positif membangun dan
1: benar
0: sebaliknya.
1: Sekali.
0: Kalau dari kacamata Karyo sendiri seperti apa?
2: Berbicara tentang digital khususnya sosial media, anak muda tentunya sangat familiar dengan sosial media, dan kayaknya sekarang juga kita lagi berbondong-bondong untuk menggunakan sosial media secara masif, apalagi dengan tawaran sosial media, khususnya ada beberapa platform yang mungkin bisa kita menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sana, sehingga banyak anak-anak muda yang mungkin sekarang juga menjadikan salah satu peluang untuk mendapatkan rupiah, pendapatan dari sosial media. Tetapi memang yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya sebagai anak muda segala kebermanfaatan yang kita dapatkan dari sosial media tentunya harus kita dapat gunakan dengan maksimal dalam ranah yang positif tentunya, karena lagi-lagi setiap hal yang kita dapatkan tetap akan ada dampak, baik dia dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita memaksimalkan dan menggunakannya. Sehingga harapannya sebagai anak muda tentunya kita akan menjadi role model bagi seluruh masyarakat, baik entah dia itu anak kecil, remaja, orang tua, bahwa sebagai anak muda kita harus mampu untuk menggunakan sosial media pada ranah yang positif tentunya. Apalagi dalam kaitannya kita ada di perbatasan, tentunya keterbatasan jaringan dan lain sebagainya. Kita dapat memaksimalkan sosial media untuk mungkin, bukan mungkin tapi pasti memperkenalkan baik budaya, baik semua hal-hal positif yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dengan penggunaan sosial media dalam hal yang positif, tentunya Sangihe ini akan jauh lebih dikenal.
0: Baik, dan memang sudah banyak terbukti ya, para konten kreator yang mulai bermunculan, kemudian orang yang di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe punya POV atau sudut pandang tersendiri langsung dari anak mudanya ya, seperti itu. Baik, Pak Sek, apa langkah di Diskominfo Sangihe dalam membangun literasi digital bagi anak muda di perbatasan?
1: Iya, karena kebetulan tadi disinggung terkait dengan sudah mulai banyak bermunculan para konten kreator yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satu fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah penyebar luasan informasi program pemerintah daerah. Sehingga kami melihat seperti yang Bung Mario sampaikan tadi bahwa melalui platform digital ini ada hal-hal yang positif selain untuk usaha UMKM, termasuk juga peluang-peluang ini ada di rekan-rekan yang saat ini menjadi konten kreator. Sehingga salah satu program yang sementara kami persiapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, kita ingin membentuk sebuah wadah sehingga di dalamnya ada pembinaan, kemudian juga ada wadah koordinasi dan komunikasi. Dan mudah-mudahan ketika program ini selesai disusun, teman-teman konten kreator yang ada di daerah Kepulauan Sangihe boleh bergabung secara bersama-sama, sehingga kita memiliki sebuah ruang kreativitas, termasuk juga wadah pembinaan, komunikasi, dan koordinasi. Jadi itu adalah salah satu upaya. Upaya yang kedua untuk pembinaan literasi digital melalui platform media sosial Dinas Kominfo, kami juga sering memberikan informasi, termasuk juga publikasi. Salah satu program strategis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi yaitu pembatasan media sosial bagi anak-anak. Nah, itu termasuk dalam penjabaran program, sehingga kami Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah mengambil bagian di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kami juga membentuk sebuah forum dalam rangka pembinaan penggunaan media sosial. Itu untuk sementara. Makasih.
0: Baik, menarik tadi terkait dengan pembatasan medsos bagi anak-anak. Pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri seperti apa, Pak?
1: Ya, meskipun sudah ada regulasi dari pemerintah pusat, namun kami berharap, sangat berharap bahwa pertama peran lintas sektor. Kalau berbicara mengenai anak-anak, berarti di dalamnya bukan hanya Dinas Kominfo, tetapi di dalamnya ada rekan kita yang ada di Dinas Pendidikan Daerah, kemudian juga rekan-rekan kita, para pimpinan sekolah dan guru-guru, termasuk tidak terlepas dari peran dari orang tua. Karena sesungguhnya pembinaan bisa pemerintah lakukan, tapi pengawasan yang paling di awal itu dilakukan oleh peran kita sebagai orang tua, termasuk juga dengan rekan-rekan tenaga pendidik yang ada di garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan adik-adik kita siswa di sekolah. Jadi harapannya ini dapat dikuatkan dengan sinergi secara bersama dan peran dari orang tua.
0: Untuk pembatasan usia sendiri dari umur berapa tahun yang?
1: Yang jelas untuk semua siswa sekolah.
0: Oke, sampai SMA?
1: Iya. Baik. Pendidikan dasar menengah.
0: Pendidikan dasar menengah ya. Punya tanggapan terkait ini, pembatasan medsos ini, Kak Rio, silakan.
2: Sebenarnya ini adalah hal yang baik tentunya, dan kami sebagai anak muda menyambut positif dengan adanya pembatasan ini, karena memang sekarang hanya melalui telunjuk, jari telunjuk, kita bisa mengakses banyak sekali hal, bahkan hal yang mungkin yang tidak pernah kita ketahui bisa kita akses hanya menggunakan jari telunjuk kita. Sehingga memang dengan adanya pembatasan ini akan sangat bisa memfilter kira-kira apa saja yang bisa diakses oleh anak-anak, karena apalagi dengan segala kemudahan dan kemajuan teknologi yang ada, anak-anak ini bahkan jauh lebih pintar ketimbang orang tua dalam hal mengakses internet. Jadi kalau tidak ada pembatasan, tentunya tidak akan ada filter yang baik terhadap anak-anak muda dalam mereka mengakses segala bentuk informasi. Sehingga kalau misalkan memang dengan adanya pembatasan ini, baik akses lewat sosial media maupun segala bentuk internet yang mereka gunakan dapat bisa diawasi, sehingga tidak ada lagi misalkan penggunaan sosial media untuk atau internet dalam hal mengakses hal-hal yang berbau pornografi, kemudian hal-hal yang bersifat hoax dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu hal yang luar biasa dan patut juga kita dukung. Dan lagi-lagi karena anak-anak itu lebih banyak di rumah, tentunya peran orang tua itu luar biasa. Jadi tidak hanya berharap kepada pemerintah maupun dinas-dinas terkait, tetapi orang tua juga jangan sampai lengah dan lepas tanggung jawab, karena tanggung jawab terbesar itu harusnya ada di tangan orang tua, sehingga lebih bijak lagi untuk bisa mengarahkan anak-anaknya dalam hal penggunaan internet.
0: Baik, baik. Nah, Kak Rio, bagaimana cara anak muda di perbatasan ini bisa menunjukkan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia? Silakan, Kak.
2: Tentunya sebagai anak kepulauan, perbatasan, kalau kita lihat dari sudut pandang orang kota, kita ada di barisan terluar. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa kita berdekatan dengan yang tadi Pak Sek sampaikan, dengan negara tetangga, tentunya kita ada yang paling depan.
0: Sudut pandang menarik sekali,
2: iya,
0: ya.
2: Jadi tergantung kita melihatnya seperti apa. Ada keterbatasan, ada kekurangan tentunya sebagai masyarakat, anak muda yang hidup di kepulauan, banyak keterbatasan yang kita hadapi, banyak kekurangan tentunya yang kita alami, baik dari fasilitas, kemudian pendidikan, ada gap yang kita alami antara kita yang ada di kepulauan dengan teman-teman yang ada di perkotaan. Tetapi jangan sampai hal ini membuat kita merasa bahwa kita ini orang pulau, jadi merasa rendah, merasa tidak memiliki daya saing. Malahan dengan karena kita berada di kepulauan, kita harus merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab besar dalam hal menjaga kedaulatan NKRI. Jadi sekali lagi, jangan melihat bahwa kita jauh dari ibu kota, tetapi melihat bahwa kita ini lebih dekat dengan negara tetangga, jadi kita punya tanggung jawab yang luar biasa untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, kita mempertahankan ideologi negara, bahkan sebagai warga negara khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita punya tanggung jawab untuk menjaga budaya, menjaga pariwisata, menjaga segala kekayaan yang kita miliki di Kepulauan Sangihe, dan itu tanggung jawab kita semua, dan anak muda harus memiliki peran yang luar biasa untuk itu.
0: Baik, baik. Pak Sek, mungkin punya tanggapan terkait hal ini, silakan.
1: Ya, tentu kita semua selaku warga negara tidak terbatas siapapun, termasuk juga kita selaku generasi muda yang ada di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah Kepulauan Sangihe, punya peran, dan peran itu sangat strategis. Tentu yang paling utama peran kita adalah bagaimana generasi muda menjaga rasa nasionalisme. Karena selaku warga negara yang baik, tentu kita harus punya rasa dan semangat cinta tanah air. Kemudian peran selanjutnya, para pemuda juga bisa menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah, kemudian juga generasi muda bisa menjadi agen dari apa namanya literasi digital, termasuk juga para pemuda di wilayah Kepulauan Sangihe dapat menjadi duta budaya, yang mana kita harus mencerminkan sebuah identitas bangsa, termasuk identitas kita yang ada di wilayah Kepulauan Sangihe. Dan juga tentu pemuda dapat mengambil bagian dalam karya pembangunan yang ada di daerah. Namun catatannya, pembangunan ini bukan hanya terkait dengan fisik, termasuk bagaimana kita melakukan peningkatan kapasitas, karena terkait dengan peningkatan kapasitas ini terkait dengan bagaimana kita membangun skill kita. Karena di era keterbukaan informasi saat ini, orang bilang industri 4.0 itu sangat dibutuhkan, bagaimana kita upgrade diri dan juga upgrade skill supaya tidak tertinggal. Ya, demikian.
0: Baik, terkait dengan upgrade diri ini ya, kalau dari Karyo sendiri melihat perkembangan generasi muda di Sangihe ini, apakah sudah termasuk di tipe itu? Silakan, Kak.
2: Kalau jujur, karena saya sering bersinggungan dengan aktivis-aktivis muda, dan kebetulan saya juga salah satu pendiri komunitas Rumah Singgah Kadadamahe yang dia berfokus kepada peningkatan sumber daya manusia. Jadi sejak 2019 sampai dengan saat ini, komunitas kami masih terus bergerak dan berjalan dan berproses. Jadi kalau dilihat memang sudah banyak sekali anak-anak muda yang lebih berani menunjukkan kemampuan dan skillnya masing-masing. Dan memang ini menjadi hal yang baik, karena kalau dilihat dulu banyak anak-anak muda yang mungkin terlihat tidak memiliki ruang untuk bergerak dan juga menunjukkan kreativitasnya, tetapi semakin kesini banyak anak-anak muda yang juga berani dan terus mau belajar. Jadi dengan adanya berbagai komunitas, karena di sini sudah ada Genpi, kemudian ada Rumah Singgah Kadadamahe, kemudian ada banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa menampung kemampuan kreativitas dari anak-anak muda, sehingga lebih terarah anak-anak muda ini dengan segala semangatnya yang membludak, berapi-api. Jadi dengan adanya komunitas-komunitas yang positif ini, teman-teman lebih bisa terarah untuk meningkatkan skill dan kemampuannya masing-masing.
0: Baik, jadi memang ini butuh juga kesadaran dari pemuda itu sendiri ya.
2: Betul sekali.
0: Tidak menunggu ditampung komunitas dan lain sebagainya, memang harus ada kesadaran, untuk bisa upgrade diri begitu. Di era 4.0 itu memang wajib ya, wajib dimiliki oleh anak-anak muda. Nah, Pak Sek tadi juga sempat menyinggung tentang budaya ya, semangat nasionalisme. Nah, menurut Pak Sek sendiri, bagaimana cara generasi muda mempertahankan budaya lokal tanpa kehilangan semangat nasionalisme? Silakan Pak Sek.
1: Ya. Baik, pertama saya mulai dari sebuah tantangan dulu, bahwa sejauh mana generasi muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu cinta akan budayanya. Karena motivasi itu akan muncul ketika benar-benar dia sangat mencintai, bahkan menghargai nilai-nilai budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga saya kira kita harus dari start, dari bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan generasi muda terhadap budaya itu sendiri. Nah, kami sangat bersyukur bahwa sudah sejak lama, termasuk juga Bung Rio yang termasuk di dalamnya aktif dalam rangka pelestarian seni dan budaya. Apalagi dari sisi pemerintah, bukan hanya di tingkat umum, tapi ini sudah ditanamkan mulai dari anak-anak sekolah, di mana juga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap tahun juga punya agenda terkait dengan pelestarian seni budaya bagi siswa-siswa, termasuk juga teman-teman yang ada di wilayah, baik itu di pemerintah kampung maupun kecamatan. Termasuk ketika saya camat dulu dalam rangka bagaimana meningkatkan kesadaran, kecintaan terhadap seni dan budaya, kami melaksanakan yang namanya PSBM, Pentas Seni Budaya Maubungang. Tentu juga di dalamnya bukan hanya peran dari pemerintah, siapapun bisa ambil bagian di dalamnya. Sehingga seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus benar-benar mempertahankan identitas kita selaku orang Sangiha. Tentu mulai dengan cinta budaya.
0: Oke, baik-baik. Ini penjelasan dari narasumber kita. Dan pendengar RRI, di menit ke-34 lewat dari pukul 9 pagi ini, tidak terasa kita sudah di menit ke-34. Kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung, baik itu melalui Facebook Pro1 RRI Tahuna, atau bisa mengirimkan pesan lewat WA ya. Di nomor yang sama Anda bisa mengirimkan pesan lewat WA. Harapannya pesannya masuk saat narasumber masih di studio. Baik, tapi kalau memang ada pertanyaan terkait dengan topik kita, masuk setelah sesi dialog, izinkan kami untuk mengirimkan ya, atau meneruskan pesan tersebut kepada narasumber kita. Nah, untuk kedua narasumber kita, tidak bisa dipungkiri ya, kita memang ada di bagian terluar wilayah NKRI, kita di perbatasan, walaupun memang seperti Kak Rio bilang tadi, kita ini wajah terdepan kalau dari negara luar. Nah Pak, di tempat kita saat ini, atau di posisi kita saat ini, apa tantangan paling besar terkait dengan menjaga ini? Silakan Pak.
1: Ya, baik. Tentu masing-masing wilayah punya karakter masing-masing, baik yang ada di daratan maupun kita yang ada di kepulauan. Tapi sesungguhnya kita ini punya cerminan yang begitu spesial dan menarik ya. Karena bukan hanya wilayah kepulauan, tetapi kita juga ada di wilayah perbatasan, sehingga tantangan yang paling besar yang bisa kita rasakan khususnya bagi generasi muda adalah bagaimana kita menangkal segala bentuk pengaruh dari budaya-budaya asing agar tidak sampai memudarkan rasa cinta daerah kita, termasuk rasa cinta tanah air, ataupun bagaimana supaya pengaruh dari luar ini tidak begitu mempengaruhi mental kita. Nah, jadi menurut saya salah satu tantangan yang terbesar bagi generasi muda yang ada di wilayah kepulauan dan perbatasan adalah hal tersebut. Juga seperti yang di awal tadi saya tangkap apa yang Bung Rio sampaikan bahwa kita yang ada di wilayah kepulauan ini karena jarak yang begitu jauh dengan ibu kota, sehingga hal-hal yang terkait dengan akses tertentu kita mengalami yang namanya keterbatasan. Ya, saya kira dua poin utama itu. Ya, mungkin Bung Rio selaku pemuda bisa menambahkan hal-hal yang
0: dari
1: lain.
0: Dari sudut pandang pemuda, silakan.
2: Tadi pertanyaan tentang
0: tantangan menjaga kedaulatan di perbatasan.
2: Tantangan menjaga kedaulatan. Tantangannya sebagai orang pulau tentunya jauh lebih besar saya rasa ketimbang kita yang ada di ibu kota. Kenapa? Karena lagi-lagi masalah keterbatasan. Keterbatasan akses jaringan, keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, termasuk pendidikan. Nah, ini menurut saya pendidikan adalah salah satu hal mendasar yang menjadi kekuatan terbesar bagi kita. Jadi ketika kita memiliki keterbatasan pendidikan, tentunya di sana juga pasti akan ada masalah yang kita hadapi tentang sumber daya manusia. Bagaimana kita harus kuat dalam kita menghadapi segala bentuk informasi maupun hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi kita terhadap kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi hal itu tentunya tidak menjadi penghalang bagi kita. Lagi-lagi dengan adanya kita di kepulauan, bukan berarti karena kita jauh dari ibu kota, itu pun berarti bahwa kecintaan kita terhadap Indonesia itu jauh. Ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa sebagai anak muda benar-benar harus mampu untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk terhadap budaya. Jadi yang paling mendasar adalah bagaimana kita memang harusnya mencintai budaya, khususnya budaya di daerah kita sendiri, Tampungang Lawo, budaya Sangihe. Dan paling mendasar menurut saya adalah salah satunya kita harus memperkuat kecintaan terhadap bahasa Sangihe.
0: Okay.
2: Iya, karena jujur saja saat ini mungkin banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai kehilangan identitasnya, dalam artian sudah mulai jarang menggunakan bahasa daerah karena mungkin agak terdengar kuno, jadul kalau kita menggunakan bahasa daerah, padahal sebenarnya dengan kita bisa berbicara dengan menggunakan bahasa daerah kita sendiri, itu berarti menandakan betapa kita mencintai daerah kita. Dan saya saat ini masih dalam proses belajar, tetapi sebisa mungkin bisa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Jadi sebagai anak muda, mari kita mencintai budaya kita, khususnya juga dalam penggunaan bahasa daerah dalam percakapan kita sehari-hari di rumah.
0: Baik, baik. Pak Sek, mungkin ada tanggapan terkait penggunaan bahasa daerah ini di kalangan anak muda?
1: Iya, mungkin saya tanggapi dengan hal yang praktis yang bisa dilakukan. Ini berbicara pengalaman, karena hal yang praktis. Kebetulan di ketika kami menjabat selaku camat selama 4 tahun 7 bulan, awalnya di pemerintahan yang sebelumnya berlaku hari Kamis berbahasa daerah. Nah, ketika kami menjabat, kami mengevaluasi program tersebut sudah tidak berjalan, sehingga kami mengaktifkan kembali, sehingga walaupun ya jujur saja saya masih perbendaharaan bahasa daerah masih kurang, tetapi sangat berupaya sehingga di agenda-agenda resmi seperti di kegiatan kerohanian, kegiatan sosial kemasyarakatan, kami menggunakan bahasa daerah di wilayah Mangan itu setiap hari Kamis. Dan tentu ini adalah contoh-contoh yang praktis yang bisa dilakukan, karena hal yang sederhana yang sering kita dengar, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya,
0: ya. Baik, dan sebelum terlambat ya, bahasa daerah itu semakin terkikis di sekitar kita. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari WA. Selamat pagi RRI Tahuna, selamat pagi Bapak narasumber, kedua narasumber, selamat pagi juga. Sebagai anak muda, saya ingin tetap kritis mengawal pembangunan bangsa, tetapi juga ada rasa takut karena kritik kadang bisa dianggap melanggar hukum. Bagaimana cara agar tidak takut menyuarakan aspirasi yang sifatnya membangun tanpa takut dijerat aturan? Mungkin kita ke Pak Sek terlebih dahulu terkait pertanyaan ini, silakan Pak.
1: Iya, baik, terima kasih. Tentu negara kita termasuk pemerintah terbuka terhadap ide, saran, gagasan yang membangun. Nah, tentu kita harus membedakan mana kritik yang membangun, sebab saya pernah membaca, saya mengutip dalam sebuah catatan yang mengatakan demikian. Ini apa yang saya baca, kritik tanpa solusi motivasinya apa? Entah berapa banyak orang yang setuju terhadap hal ini, tetapi siapapun terbuka, apalagi di tengah-tengah keterbukaan akses yang ada di negara kita, termasuk di wilayah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentu kita selaku pemerintah terbuka terhadap setiap informasi, masukan, kritik. Tentu juga harus dikaitkan dengan tradisi kita di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bagaimana kita adalah orang-orang yang santun. Yang jelas intinya di sini kami pemerintah termasuk di dalamnya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sangat terbuka terhadap informasi termasuk kritik, saran. Yang jelas ketika kita menemukan segala sesuatu bisa langsung diinformasikan ya.
0: Baik, baik. Terkait dengan tidak takut menyuarakan aspirasi ini, Kak Rio ada tanggapan, silakan Kak.
2: Ya, tentunya ini agak sedikit ini ya Kak, kalau bicara tentang penyampaian pendapat apalagi melalui sosial media, tentunya sebagai anak muda, bahkan seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Tapi ini yang harus perlu digarisbawahi, bahwa kadang sebagai warga masyarakat, warga Indonesia, bahkan sebagai anak muda, kita memiliki asas untuk kita bebas kok berpendapat, tetapi lupa bahwa kita memiliki batasan. Batasannya adalah selama kita tidak menyampaikan informasi yang bersifat hoax, kemudian pencemaran nama baik, kemudian hal-hal yang kita rasa itu juga ada aturannya dalam undang-undang ITE. Selama itu kita tidak mencemarkan nama baik, kemudian tidak menyampaikan informasi hoax dan lain sebagainya, saya rasa kita sebagai anak muda, warga negara Indonesia, sangat wajib untuk menyuarakan pendapat kita. Dan saya rasa juga pemerintahan yang sekarang ini di Sangihe, Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati sangat terbuka dengan segala kritikan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita mengkritik sesuatu harus memiliki dasar. Dasar ini dalam artian apa yang perlu kita kritik, dan bentuk kritikan itu harus juga dibarengi dengan data, dan bahkan harus kita barengi juga dengan saran dan masukan. Jadi bukan hanya sekedar mengkritik, tetapi kita tidak memiliki ide ataupun gagasan supaya yang hal yang kita kritik itu, seandainya kita memiliki ide dan masukan, mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang ada. Jadi jangan hanya karena dibilang, oh bebas kok berpendapat, apalagi sosial media kita bisa dengan mudah sekali mengetik tanpa kita memikirkan kembali. Jadi sebelum mengetik apalagi di sosial media, please think again, pikirkan kembali apakah ini sudah baik, apakah ini sudah benar, dan kemudian bentuk saran dan masukan apa yang harusnya kita sampaikan dibarengi dengan kritik yang kita berikan.
0: Baik. Dan ini karena di medsos jejak digital ya.
2: Iya, betul.
0: Jejak. Apalagi kritikannya menuju ke ujaran kebencian, yeah. Mungkin ini akan merepresentasikan diri kita. Yeah. Semoga kita semua bisa lebih waspada begitu ya, yeah, tidak
2: lebih aware lagi.
0: Iya, lebih aware lagi, dan orang capture simpang kong isi di waktu, yeah, yang mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Baik, pendengar RRI, di akhir kebersamaan kita untuk sesi dialog kita edisi siar hari ini bersama kedua narasumber kita, nyandak tak parasa ini so di akhir kebersamaan, yeah, ya, bahkan tadi rencana mau putar lagu so nyandak sempat. Baik, nah terkait dengan topik peran generasi muda, perbatasan, jaga kedaulatan NKRI, ada banyak hal yang kami bahas bersama kedua narasumber kita. Ada Pak Sekretaris Dinas Kominfo Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tokoh muda kita juga, ada Kak Rionaldi Dispikorpio Manumpil sebagai juga Purna Paskibraka ya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada banyak hal yang kita bahas yang mungkin Anda tidak sempat mengikuti semua bahasannya, Anda bisa menonton siaran ulangnya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir kami buka. Pak, banyak anak muda, oh ada nama kata ini. Selamat pagi, saya Miftah dari Tapuang. Selamat pagi Miftah. Pak, ada banyak anak muda ingin sukses dengan bekerja di luar daerah atau bahkan ke luar negeri, karena di daerah sendiri kurang kesempatan. Menurut Bapak gimana ya caranya supaya menumbuhkan kembali rasa bangga dan keinginan untuk ikut membangun bangsa dari daerahnya sendiri? Ke Pak Sek mungkin, silakan Pak.
1: Ya, baik. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa selain ruang kerja formal, kita juga selain itu butuh yang namanya meningkatkan kapasitas pribadi. Karena di era industri 4.0, tentu pekerjaan bukan hanya hal yang berupa formalitas belaka. Tetapi kita lihat bersama bahwa secara praktis banyak generasi-generasi muda yang oleh karena kemauan dan juga kemampuan dari peningkatan kapasitas masing-masing bisa menciptakan peluang usaha sendiri. Ya, di antaranya kita lihat saat ini lagi ramai-ramainya teman-teman kita yang terlibat dalam dunia UMKM ya, dan juga lain-lain sebagainya. Tentu di dalamnya, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga identitas kita sebagai seorang warga Sangihe. Tadi kan disampaikan bagaimana kalau ingin mencari pekerjaan di luar daerah. Jadi dimanapun kita berada, mudah-mudahan tidak mengurangi atau membuat luntur rasa cinta kepada daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan baik, tentu salah satu mungkin clue kita harus melihat peluang dan juga bagaimana meningkatkan kapasitas diri untuk menciptakan peluang itu.
0: Baik, kalau menurut Kak Rio sendiri seperti apa?
2: Kalau menurut saya secara pribadi, kita ini di Indonesia menuju ke 2045 ini akan menghadapi bonus demografi, di mana usia produktif itu sangat meningkat pesat, sehingga ini sebenarnya menjadi pertama bisa sekali menjadi peluang besar bagi kita, tetapi juga di satu sisi ini menjadi ancaman yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, kalau berbicara di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita bisa lihat saja bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa peluang kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sangat sedikit, sangat kecil, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa yang memiliki ijazah, baik dia D3, D4, S1, tidak bisa serta-merta untuk berusaha berjuang di Sangihe karena memang ruang kerja itu tidak besar, terbuka. Dan karena bonus demografi ini, di mana usia produktif itu akan meningkat pesat sampai 2045, sehingga memang peluang kerja Indonesia ini akan terbilang kecil dan sedikit. Sehingga yang ini ada beberapa hari yang kemarin kita pernah ada job fair dan ada beberapa peluang untuk kerja di luar negeri. Luar negeri tidak akan menghadapi bonus demografi sampai dengan 2045, sehingga peluang kerja di luar negeri itu besar sekali. Tetapi tidak mengapa kalau misalkan nanti kita akan memilih untuk kerja di luar negeri, bukan berarti kita tidak mencintai daerah kita, tidak mencintai negara kita. Kita bisa mengasah skill nanti di luar, tetapi nanti kita bisa sangat untuk kembali lagi ke Sangihe untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Sangihe. Tetapi saya secara pribadi sampai dengan saat ini, semenjak lulus 2019 sampai dengan saat ini, saya masih ingin ada di Sangihe untuk memberi diri di Sangihe dan berdaya di Sangihe. Karena saya percaya bahwa dimanapun Anda berada, kemanapun Anda melangkahkan kaki Anda, selama Anda memiliki kreativitas dan mampu terus untuk mengupgrade skill Anda, Anda akan siap untuk bertahan dan bertarung. Jadi di Sangihe ini, dengan segala keterbatasan lagi-lagi yang kita hadapi, skill itu harus terus kita tingkatkan. Dan industri kreatif saat ini sangat terbuka luas untuk kita. Jadi jangan hanya berharap untuk bekerja di perusahaan ataupun bekerja sebagai ASN, tetapi kita juga harus mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi saat ini saya memiliki RSK Organizer yang juga, walaupun mungkin tidak banyak yang bekerja bersama saya, tetapi setidaknya sudah bisa membuka sedikit peluang kerja bagi teman-teman, walaupun bersifat sementara, dalam artian tidak tiap hari kerja, hanya setiap ada event, tapi setidaknya punya semangat bahwa dengan adanya ini sedikitnya teman-teman anak-anak muda bisa juga mendapatkan sedikit penghasilan dari sana.
0: Baik, begitu. Luar biasa, sangat menginspirasi ya. Nah, di akhir kebersamaan kita, Kak Rio juga Pak Sek, ini ternyata ada yang gabung di Facebook, tapi hanya saran saja. Saran untuk bahasa daerah juga harus digunakan di sekolah. Terima kasih Ibu Jakoba Tambaru sudah bergabung lewat Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Tidak terasa sudah di ujung ini, so benar-benar di ujung. Dari tadi di ujung. Tadi, di ujung. Tapi belum sampai-sampai. Ya. Baik, di akhir kebersamaan kita, harapan dan juga closing statement kita awali dari Pak Sek. Silakan Pak.
1: Iya, baik. Tentu pertama saya balik kepada tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa, dan kita harus memaknai terlebih selaku generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahwa kita selaku generasi muda bukan hanya selaku pemimpin di masa depan seperti Bung Rio sampaikan tadi, pemimpin masa kini. Kemudian yang kedua, kita harus memaknai bahwa perbatasan itu bukan halaman belakang, tetapi berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita selaku pemuda perbatasan adalah wajah Indonesia di kancah dunia. Terima kasih.
0: Baik, Kak Rio silakan.
2: Closing statement dari saya sebagai anak muda, sebagai pemuda perbatasan, tentunya kita tidak boleh tumbuh menjadi generasi yang diam. Kita harus terus bergerak untuk menjadi suara bagi negeri, menjaga budaya, dan juga menjadi pelindung persatuan dan penggerak kemajuan daerah. Jangan pernah malu menjadi anak daerah, jangan pernah malu menjadi anak kepulauan. Mungkin kita lagi-lagi jauh dari ibu kota, tetapi bukan berarti cinta kita terhadap Indonesia jauh. Kemudian kita harus terus membuktikan bahwa pemuda perbatasan itu bukanlah pelengkap. Sekali lagi, pemuda perbatasan bukanlah pelengkap, tetapi kita garda terdepan untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia.
0: Luar biasa. Terima kasih ya untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di hari ini dengan topik peran generasi muda, perbatasan jaga kedaulatan NKRI terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Terima kasih kepada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Julian Pesik, SSTP. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih.
0: Baik, tokoh muda kita ada Purna Paskibraka Sangihe, Kak Rionaldi, Dispi Korpio Manubil. Terima kasih, Kak.
2: Terima kasih, lawo-lawo.
0: Baik, sukses untuk setiap program dari kedua narasumber kita ke depannya dan juga tetap mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih pendengar RRI untuk kebersamaan Anda. Saya Herlin Takasihaeng. Di operator ada Indek Mangundap, kemudian ada Milania di Gatekeeper pagi ini yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Yeah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian sesi Tahuna Pagi telah kita ikuti tadi, ditutup dengan dialog interaktif. Dan saat ini di sesi Tahuna Siang ini, rangkaian musik informasi akan hadir ke ruang dengar Anda.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Ya, pendengar RRI, Reza Artamevia dengan lagunya Dia yang dirilis tahun 1997. Pendengar RRI, untuk sesi musik dan informasi di siang ini, pendengar, kami hadirkan melalui rri.co.id. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyatakan dirinya sempat dipanggil Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini berlangsung sebelum mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menerima Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hidayana. Menurut Dudung, pada pertemuan itu Wapres menyoroti persoalan yang terjadi di lingkungan BGN, salah satunya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, ujarnya di Jakarta. Dudung selanjutnya menuturkan, pada pertemuan Wapres menekankan pentingnya perbaikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, misalnya terkait peningkatan kualitas makanan yang disajikan pada program MBG. Informasi dari Piala Dunia, pendengar, Timnas Belgia bertekad menebus kegagalan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar setelah tersingkir di fase grup. Pada Piala Dunia 2026, Red Devils kembali tampil dengan target melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Piala Dunia 2026 menjadi penampilan keempat Belgia secara beruntun sejak edisi 2014. Prestasi terbaik mereka tercatat pada Piala Dunia 2018 di Rusia saat finish di peringkat ketiga. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, anggota Komisi 11 DPR RI, Kam Rusmat, menilai kehadiran Presiden Prabowo menyampaikan langsung ke PPKF dapat memberikan kepastian kepada pelaku pasar nasional. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membutuhkan langkah pemerintah memperkuat keyakinan investor terhadap arah kebijakan nasional. Justru karena penuh ketidakpastian ini, kehadiran Presiden bisa memberikan kepastian kepada market bahwa kebijakan pemerintah on the right track atau di jalur yang tepat. On the right track-nya apa? Pertama, investasi. Dan Kam Rusan mengatakan penyampaian langsung oleh Presiden Prabowo menunjukkan kebijakan pemerintah saat ini berada pada jalur yang tepat. Ia menjelaskan investasi sektor manufaktur dan sektor real tercatat tumbuh sebesar 7,28% secara tahunan pada kuartal pertama. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga. Timnas Belgia bertekad menebus kegagalan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar setelah tersingkir di fase grup. Pada Piala Dunia 2006, Red Devils kembali tampil dengan target melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Piala Dunia 2006 menjadi penampilan keempat Belgia secara beruntun sejak edisi 2014. Prestasi terbaik mereka tercatat pada Piala Dunia 2018 di Rusia saat finish di peringkat ketiga. Tim Belgia saat itu dikenal sebagai generasi emas karena di periode itu Belgia diperkuat sejumlah pemain bintang. Meski sebagian besar

Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.

Ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia,

ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga dan juga kita akan ikuti dulu untuk pidato presiden.
1: Antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33, secara konsekuen kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan kopiku di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, STLR 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar enggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak itu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya faham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya.
alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja.

0: kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi enggak ada kemarin.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
4: Ya, Rudi dan juga pendengar Pro 3 RRI, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Jadi sampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka tadi jumlah headline ataupun poin-poinnya terkait dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa alam negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, harus ini juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, rutinin juga pernah terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara, bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia, inflasi.

0: disampaikan kepada negara juga dikisarkan berangka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai $343 miliar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
2: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen siang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau Pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026, serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf, dan juga awak media yang keluar masuk kawasan Gedung Parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar Gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan Gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan, dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran Gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ozan, Nasro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Eliana.
3: Ya, pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas, dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
4: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku kita setidaknya bisa naik di 50 atau 75 basis point berkembang ke jalan rupiah. Pasti bahwa
3: ya, pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Banggar DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Banggar DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Elina Zahra untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto, Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari PAMDAL Gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru dari madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda, dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini, dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI, namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP. Ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
6: Indonesia menyapa siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendengar RRI dalam sajian musik tradisional dan budaya di siang ini, kami hadirkan lagu-lagu Manado untuk menemani suasana siang Anda, pendengar RRI. Kita ke lagu yang dinyanyikan oleh Rama Aipama dengan judul Torang Samua Bersaudara. Selamat menikmati suasana siang hari bersama dengan orang-orang terkasih Anda, pendengar, atau yang mungkin masih dengan kesibukan pekerjaan Anda di siang ini. Tetap semangat, yang sementara rehat sejenak, sementara menikmati menu makan siang juga selamat makan. Kita akan dengarkan persembahan dari Rama Aipama.

0: Bau, coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id, kesenian Barongan Bekasi memiliki akar sejarah dan wujud yang sangat unik karena merujuk pada tradisi boneka raksasa khas Betawi atau yang kini lebih populer dikenal dengan ondel-ondel. Di masa lalu, masyarakat Bekasi khususnya yang berada di wilayah perbatasan budaya Betawi dan Sunda menyebut boneka raksasa ini dengan nama Barongan. Kehadirannya dalam setiap perayaan kampung bukan sekedar menjadi tontonan yang meriah, melainkan juga simbol kehadiran leluhur yang agung, ramah sekaligus berwibawa di tengah masyarakat urban. Sebagai ragam dari boneka raksasa khas Betawi, struktur fisik Barongan Bekasi dibuat menyerupai manusia dengan ukuran yang menculang tinggi hingga mencapai 2 meter. Tubuhnya terbuat dari anyaman bambu ringan agar dapat dipikul oleh seorang penari dari dalam. Sementara bagian kepalanya diukir dari kayu jati atau kapuk yang ringan. Nah, selengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id. Satu informasi lain dari Bandung, ketika perayaan Hari Tatar Sunda digelar, lambai penjor Sunda selalu berhasil mencuri perhatian di sepanjang jalannya dan gerbang tempat acara. Tiang bambu melengkung yang dihiasi janur kuning tegak berdiri sebagai penanda kemeriahan sekaligus sakralnya sebuah tradisi. Nah, pendengar RRI, informasi lengkap dan gambar dari informasi budaya yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca di rri.co.id.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kita melihat program makan bergizi gratis ini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan.
2: Inilah Warta Berita Rabu 20 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa, merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa.
1: Kita melihat program makan bergizi gratis ini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan.
3: Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2006, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan tunas bangsa. Pernyataan ini disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai Esos, ketika bertindak selaku pembina upacara Hari Kebangkitan Nasional lingkup LPP RRI Tahuna, Rabu 20 Mei 2006, sekaligus membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid. Menteri Komdigi menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, misi kementerian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program strategis tersebut meliputi makan bergizi gratis MBG, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda.
1: Kita melihat program makan bergizi gratis ini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan. Langkah ini diperkuat dengan mempererat akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah

0: afirmasi termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan program cek kesehatan gratis CKG untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai sebagai kompas utama. Alexander Lengkade melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut positif kunjungan kerja ke Jati Sulut yang dinilai mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung perkembangan pertanian di daerah.
3: Kami terus berharap melalui momentum kunjungan kerja ini akan terbangun sinkronisasi dan penguatan program-program strategis yang dapat menopang pengembangan pertanian di daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut positif kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dinilai mampu mempererat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan pertanian di daerah. Hal itu dikatakan Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penanaman bibit cabai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di Kampung Lenganeng. Bupati Tungari menjelaskan melalui kunjungan kerja tersebut diharapkan akan terus terbangun sinkronisasi dan penguatan program strategis yang dapat menopang kemajuan sektor pertanian di Sangihe.
3: Kami terus berharap melalui momentum kunjungan kerja ini akan terbangun sinkronisasi dan penguatan program-program strategis yang dapat menopang pengembangan pertanian di daerah, terutama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna bagi para petani, dan hal ini menjadi sangat penting untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi geografis daerah kepulauan sehingga produktivitas dan ketahanan pertanian masyarakat dapat terus meningkat.
4: Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian diharapkan mampu membantu petani meningkatkan hasil produksi, mempercepat proses pengolahan lahan, hingga mempermudah pemasaran hasil pertanian. Menurutnya, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga diyakini dapat menciptakan iklim pembangunan yang kondusif bagi sektor pertanian di wilayah kepulauan. Melalui momentum ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendorong ketahanan pangan serta pemberdayaan petani lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru lebih menonjolkan restoratif bukan sekedar penindakan pidana penjara.
6: Sekarang adalah restoratif. Jadi seakan-akan bahwasanya persoalan hukum itu khususnya hukum pidana adalah persoalan yang alternatif terakhir. Jadi tidak hanya sekedar penindakan saja.
7: Di era penerapan KUHP ataupun KUHAP yang baru lebih mengedepankan restoratif dibanding pidana penjara. Pernyataan itu dikatakan Eri Yudianto, SHMH, sebagai asisten intelijen di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara saat menyampaikan materi pada pertemuan bersama ratusan kapitalaun dan perangkat kampung. Pada acara yang digelar di Papanuhung Santiago Rumah Jabatan Bupati, Asisten Intelijen Kejati Sulut Yudianto mengingatkan Kapitalaung agar senantiasa melaksanakan kegiatan program di desa sesuai regulasi.
6: Dulunya proyeksi penegakan hukum kita adalah penindakan, jadi konsep atau mindset dari KUHP dan KUHAP kita. Sekarang ini mindsetnya bukan mindset penindakan atau represif. Kembali ke retributif, pokoknya sekarang adalah restoratif. Jadi seakan-akan bahwasanya persoalan hukum itu khususnya hukum pidana adalah persoalan yang alternatif terakhir. Jadi tidak hanya sekedar penindakan saja, itu konsepnya sudah lama, kan sudah dulu. Jadi kalau orang bersalah harus hukum. Tapi sekarang, makanya ada yang namanya restoratif justice.
7: Dalam pertemuan tersebut juga dipertegas tentang peran Majelis Tua-Tua Kampung MTK untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan dana desa. penguatan peran MTK akan memberi kontribusi terhadap pengelolaan keuangan di desa yang terawasi secara bersama-sama agar terhindar dari masalah hukum. Anton Lahaube melaporkan.

Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa, merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum lanjut dengan sesi lain telepon, untuk saat ini pendengar, kami akan hadirkan pilihan lagu dari studio untuk acara pro dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Salam Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita ke penelpon untuk sesi ini. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang menjelang sore. Halo. Wow Nova. Dapa. Halo.
1: Halo.
0: Sudah, boleh.
1: Lagu mau bantu.
0: Apa lagu? Nov, begini Jo, DP lagu boleh mau ketik Jo, karena wak her nyak dapat dengar ini. Wak Nov apa kirim Jo? Iya. Jam 1. Terima kasih. Nov, jangan lupa DP apa ya? DP judul lagu. DP judul lagu chat kemarin Pak Herlin. Tadi memang sulit mau dengar modulasi. Iya, di belakangnya Nova, pendengar RRI untuk penelpon kita. Halo, Pro Dangdut. Selamat siang menjelang sore.
2: Iya, halo. Selamat siang.
0: Iya. Mama Ade ini?
2: Iya, betul sekali. Aku.
0: Baik, silakan Mak Ade.
2: Ini DP lagu 11-12.
0: Dari Nela, lagu, Kang?
2: Iya, ini lagu buat Kanisa.
0: Oke.
2: Kirim juga pertama-tama buat Om Herin, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Oke deh, siap.
2: Lanjut barusan ada Kak Nova, ada Mama Bede, ada Oma Acak sama Mak Wawu, ada Oma Nia, ada Mentahi, ada Mayo, terus ada Kak Nisa, ada Kak Winda sama Pak Guntur, ada Mama Opo Arbi, Mama Opo Iswat, ada Boy, ada Mama Atar, ada Bapak Pandi, Pak Udo, ada Opa Wilkis, Maiti, Mauna, dan semua-semua itu. Sebenarnya, kita perlu dan di saja berada. Semangat dan mengkompak persahabatan selalu.
0: Okay. Yo,
2: Herlin. Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Baik, mendengar ada Mama Ade Afik di Tora Tabukan Utara. Baik, lagu Diam-Diam Jatuh Cinta ini di request oleh Nova soal chat DP judul lagu. Mudah-mudahan yang ini ya, karena ini DP lagu ada di daftar putar kita. Untuk Mama Ade Afik lagunya Nela Karisma 11-12. Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Bapak Udo ini?
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, Pak Udo silakan.
3: Salam buat kamu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Tadi ada Mama Nova, ada Mama Ade Atif, ada Mama Opo Rey, Papa Pandi, Papa Opo di Matutuang, Mama Nisa, Mama Winda, Mama Wawu di 12, Pak Nucuk, Boy, Pak Yanis di Kula, Pak Yanis di Nahan, ada Pak Dimis di Nahan, ada Mama Yo, sama-sama Jopo Umar Perdanut, di mana saja berada. Dapat salam dari Pak Udo.
0: Oke, okay. DP lagu apa Pak?
3: Lagu Bubuk Bambu.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 3 lagu yang di request untuk saat ini. Nah, Nova, Mama Ade Afik, Papa Udo. Pilih lagu, kita dengarkan bersama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar RRI masih di Prodangdut untuk edisi siar kami hari ini. Silakan untuk yang ingin bergabung ya di 0812-5503-8009. Mudah-mudahan tersambung dengan modulasi yang baik dan tidak terputus. Baik, kita ke penelpon. Ini so ada yang gabung di WA, tapi nampaknya hanya tak tersambung biro di komputer. Ada kegangguan? Oh, ada. Boy. Halo?
1: Halo. Selamat sore Pro Dangdut,
0: iya,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana? Boy, betul?
1: Boy,
0: oke, Boy di Tabut. Iya. Silakan Bo, Boy.
1: Lagu Leo Waldi, apa DP lagu?
0: Leo Waldi di sini, sabar nih, ada banyak Leo Waldi DP lagu. Wow, Herlin mau baca. Sabar. Leo Waldi ada hanya kau yang aku, hanya kau yang kupilih, Tabah, seandainya hati ini bibir, Nur Lela,
1: Tabah Jo.
0: Iya.
1: Aku enggak mau pikir, mau kirim juga pertama-tama buat Bau Herlinnya lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu, tambah semangat sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut, di sini ada Wau Surat nih. Dia lagi santai, cepat juga keluar napas habis proyek ini sudah mau bikin kopi. Lanjut.
0: Okay.
1: Ada Mama Ana bersama Ana juga. Terus ada Aslima. Boleh bahas santai ini sore. Sudah bikin kopi boleh. Dari tahunan sudah bikin kopi. Ada di cookies nanti mau ke bawah kita sebentar. Lanjut. Ada Papa Udo, Papa Fandi, Mama Una, Mama Opo. Siapa di Malah?
0: Mama Opo Ardi.
1: Opo Ardi di Morong itu. Di Malang.
0: Oh, di Mama Opo Rey.
1: Mama Opo Rey. Terus di Morong ada Mama Opo Ardi, Ho Winda, sama suaminya Pak Guntur, ada Nisa juga. Terus di Senaha ada Pak Yanis, di NTB ada Iti, ada Mama Itip. Terus ada Biru, ada Mama Opo Riswat. Terus di Daripa ada Mama Riswan. Terus di Tola ada Mari Afik, di KB2 Mama Wawu. DP lagu ada, Wu?
0: DP lagu ada.
1: Tabah. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja. Siapa Mama Atar juga. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja. Salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore, Boy di Tabukan Utara. Baik, Boy. Terima kasih ya sudah bergabung di saat ini. Kita akan ke penelpon berikut yang masuk dari WA. Ini soalnya yang masuk, Mama Opo Rey so masuk, cuman ini mungkin gangguan atau seperti apa sampainya tidak timbul nama ini, Kang. Sabar nih, Mama Opo. Aduh, memang gangguan. Gangguan di studio ini, Mama Opo, bukan Pak Mama Opo. Sabar nih. Baik, pendengar RRI, nampaknya dari WA ini di kami ada gangguan, bukan dari pendengar, tapi memang aplikasi yang di studio yang gangguan. Kita ke penelpon. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Bu.
0: Iya, Pak Pandi, silakan.
2: Oke, pertama-tama buat pendengar RRI, selamat bertugas. Oke, sampai akhir penyiaran.
0: Oke.
2: Hari yang sudah tadi, ada Paudo, ada Boy, ada Asti, ada Prasinova, sama Lu kali dua, harus untuk Om Tulu, sama Opo Riswat di Biru, sama Iti, Mama Una, ada Nisa, ada Pak Guntur, ada Winda, dan Mama Wardi, baru ada Opa Wilki, Kak Yanis, yang terakhir buat Mama Opa Dedi Mala, dan detik lagu Wawu, dan Baku.
0: Dari? Apakah itu Trio Ambisi, Kang?
2: Iya, mana-mana dari yang ketiga, dan Baku.
0: Oke, dan
2: buat Mama Pore di Malang.
0: Oh, ada Maggie Set ini lagi, Pak Pandi. Mana? Maggie Set atau Tri Ambisi?
2: Trio aja.
0: Oke, Trio aja. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Ini ada beberapa memang lagu judul Jandaku, ada Lewaldi Lesatu. Aduh, banyak sekali pilihan ini untuk Bapak Pandi. Tapi lagunya dipilih di hari Trio Ambisi. Bahkan Trio Ambisi pun DB Jandaku ini ada 1, 2, 3, 4. Banyak sekali. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut.
0: Dengan Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Opo Rey.
0: Oh, Mama Opo Biru, ada masuk dari telepon biasa, Kang. Mama Opo gangguan tolong pi aplikasi, Mama Opo. Silakan, Mama Opo.
3: Itu lagu Buang Mantan Cari Yang Baru.
0: Memang sadis tipe judul, Kang.
3: Lagu ini buat Mama di atik, gitu lah.
0: Baik.
3: Tunggu dulu kalau Bapak Pandi. terima kasih Bapak Pandi dengan Boy, Nova, Pandi Mama di Api. Baru lanjut buat Ma Nisa di Morongi, Arawinda, Rijuntur, Maupo Arbi, baru apa? Mariswat, Ma Iti, Ma Una, baru Bapak Udo, Bapak Pandi, Ungke, ada Bapak Ungke, ada Mairona. Terakhir semua penggemar Pro Dangdut mana saja berada. Terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih.
3: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Mama Opo Rey. Ini Wak Herlin salut sekali, Kang. Kasih yang saudari WA-nya tidak lolos, Mama Opo Rey tetap berusaha dari telepon biasa. Terima kasih Mama Opo Rey. Semangat juga. Oh, selupa tanya Mama Opo Rey P, kabar terbaru atau anak muda bilang updatean terkini Halua Kenari yang sementara diproduksi. Wak Wicak sedap tuh Halua Kenari tuh, Pak Mama Opo Rey. Kebetulan DP pemain ada pesiar ada di studio. Wak Herlin pamit bersama tiga lagu ini. Dan selanjutnya Pro Dangdut DP sisa setengah jam ke depan mau di mau Ica yang membuat teman. Terima kasih, salam Pro Dangdut semuanya. Mudah-mudahan pendengar setia RRI khususnya pecinta Pro Dangdut ada sehat-sehat selalu. Mau baku dapat ulang besok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Nisa di Morongi. Silakan.
1: Oh iya. Yeah. Itu lagu Potong Bebek Jomblo.
0: Oh. Aduh.
1: Buat Mama Ade Afif ini lagu.
0: Aduh, awas tadi kirim Mama Ade Afif semua balas lagu ini lagi berikut.
1: Ada kirim lagu 11-12 sama kirim nanti desember Mama Ade itu lagu buat Nisa.
0: Aduh.
1: Buat Papa Wandi juga kirim jandaku untuk Mama Opo Rey. Mama Opo Rey belum janda Papa Wandi. Oh, sama kirim semua lagu ini dorang doang. Buat Bapak Pani, Mama Opo Rey, Ma Adik Apit, Wow Nopang, Baru, Ucu Putra Makassar, Mak Yo, Linda Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Adik Apit, dengar jo ini lagu, Mak De, moga terhibur, Mak Iti, Mak Una, Mama Opo Rizwat, Mak Paijang, Boi di Bahembang. Oh, kalau boy mau masuk, bilang tabut, tanya tabut di mana, belum bang dia.
0: Oh, baik.
1: Kalau orang-orang tabut, mau masuk, tabut kan besar.
0: Iya, betul, betul, jadi, betul, betul.
1: Tanya waktu itu. Bilang tabut-tabut, tidak dibilang kampungnya di mana.
0: Oke. Okay.
1: Wangka Hendrik, baru, Opa Birgis, ayah, Manente. Pak Yanis Dinaha, Bapak Ungke Dimahena. Buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih, Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nisa yang ada di Morongnya.

0: Iya, di belakangnya Nisa yang mau bergabung silakan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut, adalah kita. Selamat
0: iya.
1: sore.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini yang jauh merapat. Mas Pujo ya.
0: Mas Pujo di Jambi, silakan. Dengan Aziza ini.
1: Oh, Aziza.
0: Iya.
1: Selamat sore ya, kami juga menjangkut saya selalu ya.
0: Amin.
1: Lagunya dari Mufrin aja.
0: Judulnya apa?
1: Nur Laila.
0: Nur Laila.
1: Aku tak pergi.
0: Nur Laila, Muksin Alatas. Oke. Okay. Lanjut.
1: Ya, salamnya nih. Satu kesulangan aja lah ya.
0: Oh, iya.
1: Ini lagi cerita, jadi kesempatan telepon gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita belum kita, khususnya saya atau pendengar RI Tauna, selamat sore semuanya, semoga semuanya dikatanya. Terima kasih waktunya Pak Juga.
0: Oke, okay. Bye.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih Mas Pujo di Jambi. Iya, di belakangnya Mas Pujo yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kawan.

Ya, pendengar, kalau belum digabung kita dengarkan dua lagu dari Cita Citata Potong Bebek Jomblo sama Musi Alatas Nurlela. Selamat sore buat Nisa di Moronge dan Mas Pujo di Jambi. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, Pregar, kali ini kita di sesi yang terakhir dan saya terima satu penelpon paling terakhir. Prodangdut, halo selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, Prodangdut dengan siapa di mana ini? Oke, silakan Mama Itip, penelpon terakhir. Amin. Terima
1: kasih buat Aliatif, Maaf, Tar. Kalau bisa berdua, Bapak Pandi, Adik Afif, Boy, Bapak Milgi, Sayangnya, Ayo Tumah, Mau Nggak, Kepura. Dan teman-teman pencinta Corona di mana saya berada, selama tempat persahabatan selalu.
0: Oke, itu saja.
1: Iya, itu saja, Bu. Lagu. Tak dia di Sumatera.
0: Apa lagunya?
1: Tak dia di Sumatera.
0: Oke, nanti mau cari sebentar lagunya.
1: Itu saja, Bu. Terima kasih,
0: selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti di Bukida Timur merupakan penelpon yang terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di acara program Pro Dangdut. Ada Nova di Angges, Mama Ade Afik di Tola Tabut, Papa Udo Tonendano, Boy di Tabut, Papa Fandi Batabut, Mama Operai Mala Tabut, Nisa Moronge, Mas Pujo Jambi, dan Mama Iti di Bukidat Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat sore untuk Anda semua dan salam Pro Dangdut. Selamat mendengarkan Lola Drakel Nosergia di Sumatera Utara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?

0: www.ksbs.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita bersama dalam program acara Musi dan Informasi di Tahuna sore ini. Edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan kronika Anda dengan rangkaian Musi dan Informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk Lintas Maguta. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Ia menyebut semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, seniman, budayawan, hingga generasi muda. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi panggilan bagi seluruh masyarakat untuk kembali menyalakan api budi utomo. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial untuk memajukan kebudayaan nasional kita, katanya kepada wartawan usai upacara perayaan Hari Kebangkitan Nasional 2006. Dan ia juga menyinggung berbagai program strategi nasional yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhu!

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lanjut lagi untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut untuk informasi selanjutnya. Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia PGMMI menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Para guru tersebut menuntut kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Salah seorang perwakilan PGMMI, Suhada, menyebut pihaknya menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap guru non-ASN. Dirinya mewakili guru swasta seluruh Indonesia yang telah mengabdi hingga 20-35 tahun dengan penghasilan minim. Kenapa saya hadir di sini? Dikarenakan pemerintah tidak melihat, tidak melirik, dan tidak mau menyejahterakan guru swasta. Yang mana kami telah mengabdi itu lebih dari 30 tahun, cuma gaji berapa? 500 ribu, ada 250 ribu. Dan kata Suhada, ia pun meminta pemerintah menyertakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Menurutnya guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia pun mendesak Presiden segera menerbitkan keputusan Presiden Kepres untuk mempercepat penyelesaian persoalan kesejahteraan guru non-ASN. Suhada menyebut Kementerian Agama sebelumnya sempat mengusulkan sekitar 6.388 guru untuk mendapatkan perhatian. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Wah, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni,
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Cak. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Cak.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Ya, rekan, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Timnas Polandia tahun ini tidak lolos ke putaran final Piala Dunia 2006 yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun, Polandia sejatinya sempat menjadi negara kuat dalam sepak bola dunia. Polandia secara impresif mencetak 33 gol dalam periode dari Piala Dunia FIFA Jerman 1974 hingga Piala Dunia FIFA Spanyol 1982. Catatan tersebut membantu timnas Polandia membukukan jumlah kemenangan terbanyak dibandingkan tim manapun pada periode tersebut, yaitu dengan 12 kemenangan. Skuad Biali Orli atau Elang Putih memiliki catatan kemenangan lebih banyak jika dibandingkan Brazil 11, Jerman Barat 10, dan Italia membukukan 9 kemenangan. Polandia secara mengejutkan meraih hasil imbang di Wembley untuk menyingkirkan Inggris dan mengamankan tempat di putaran final 1974. Mereka sangat terbantu oleh penampilan luar biasa Jan Tomaszewski yang sebelumnya dijulukan Brian Clough sebagai Bodo Sirkus dengan sarung tangan. Pada penampilan Piala Dunia FIFA pertama mereka dalam 36 tahun, Wladyslaw Zmuda, Kazimier Deina, dan Georgi Lato, Andres Zarmek CS secara mengejutkan menyingkirkan timnas Argentina, Italia, dan Brazil dalam perjalanan menuju posisi ketiga. Lato yang bermain dari sisi sayap finish sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan 7 gol. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Suamiku, udah pulang? Kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan menanti untuk mengikuti Lintas Maguta edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Kita awali informasi dari RRI Manado. Perkuat ekosistem seni di bumi Nyur Melambai, Aston Hotel Manado dan sejumlah seniman lokal Sulut hadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara bertajuk Tong Art Gallery. Berikut laporan Anugrah Pandey.
1: Di tengah geliatnya pengembangan pariwisata di bumi Nyur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
2: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space at the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
1: Seniman rupa Sulawesi Utara Milky Runtu menyebut kehadiran galeri menjadi kebutuhan penting bagi para perupa daerah. Menurutnya langkah Aston Manado yang membuka ruang bagi para seniman menjadi angin segar bagi perkembangan seni rupa di Sulawesi Utara. Ia berharap Tow Art Gallery dapat berkembang menjadi barometer seni rupa Indonesia Timur dan membawa karya-karya lokal menembus tingkat nasional hingga internasional.
3: Seniman rupa tanpa galeri itu ibarat kopi tanpa gula atau kalau orang Manado bilang nasi tanpa rica.
4: Oh iya iya.
3: Gitu. Akhirnya dari pihak Aston ini mewadahi kita sebagai seniman perupa Sulawesi Utara menjadikan tempatnya sebagai galeri, dan mudah-mudahan dengan perkembangan galeri di Sulawesi Utara ini akan menjadi barometer ke depan bagaimana naungan atau gong dari bagian Indonesia Timur itu kita bisa suarakan sampai ke daerah-daerah lain.
1: Dukungan terhadap pengembangan seni dan budaya juga datang dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI Nimade Ayu Martini mengajak masyarakat dan wisatawan untuk datang langsung mengapresiasi karya para seniman di Tow Art Gallery.
5: Kami mengajak masyarakat yang ada di Kota Manado, para wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara untuk datang aja dulu lihat apresiasi, ketemu para senimannya tadi, senang banget gitu. Saya juga belajar mengenai berbagai hal dari mereka, kehidupan mereka, arti dari lukisan ini gitu. Dan ke depan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebetulnya memiliki program ya, flagship, gimana apresiasi art, culture, desain ini bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Karena kita banyak punya seniman ya, seniman yang semuanya itu berdasarkan culture, budaya. Karena kekuatan kita adalah budaya. Budaya pariwisata itu berdasarkan budaya.
1: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo

0: menggelar kegiatan bertajuk Mangrove Goes to Campus bertujuan untuk penguatan literasi terhadap mahasiswa tentang pentingnya tanaman mangrove untuk kehidupan masyarakat di daerah pesisir. Desriansa Mahmud menurunkan laporannya.
1: Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo menggelar kegiatan bertajuk Mangrove Goes to Campus sebagai upaya memperkuat literasi mahasiswa terkait pentingnya ekosistem mangrove bagi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut menghadirkan edukasi mengenai peran mangrove dalam menjaga lingkungan pesisir, mencegah abrasi, hingga mendukung kehidupan ekonomi masyarakat.
2: Kegiatan hari ini yaitu Mangrove Goes to Campus. Jadi alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari M4CR serta dukungan juga dari Fakultas MIPA. Dan untuk apa hasil yang ingin kami capai, tentunya kami ingin penguatan literasi kepada mahasiswa tentang betapa pentingnya mangrove di Provinsi Gorontalo ini. Untuk kedepannya mungkin memang kami ini kan merupakan salah satu bentuk nyata kami untuk kepedulian mangrove. Jadi kedepannya kami akan lebih sering untuk membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, terutama mahasiswa juga kebetulan dari biologi itu banyak sekali kan melakukan kegiatan-kegiatan di Torsi aja, tentunya di tempat-tempat yang memang merupakan habitat daripada mangrove ini. Jadi harapannya dari kami kegiatan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini, tetapi berkelanjutan sampai dengan tahun-tahun berikut.
1: Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo, Herudin, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara dunia akademik dan berbagai pihak sangat penting dalam mendukung pelestarian mangrove di Gorontalo. Ia mengatakan, salah satu tugas KKMD adalah membangun sinergi dan kerjasama lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove.
3: Mangrove Go to Campus, kami dan atas nama Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo tentu merasa bersyukur, berbahagia karena apa? Salah satu tugas KKMD adalah berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholder, khususnya juga kampus. Dan juga kebetulan hadir dari teman-teman pegiat mangrove yang ada di wilayah Toroseje Serumpun. Itu artinya apa? Artinya kepedulian kampus dan juga masyarakat diharapkan untuk lebih semangat lagi di dalam rangka bagaimana mangrove yang ada di sekitar kita itu di Gorontalo itu bisa terjaga dan lestari serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tentu salah satu tugas memang di KKMD itu kan melakukan fasilitasi, koordinasi dan juga sinkronisasi di dalam rangka upaya-upaya pelestarian mangrove, termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi. Nah, di titik-titik tertentu itu nanti dimungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi dan juga adanya dukungan dari masyarakat tentu di dalam rangka menjaga mangrove itu ke depan lebih berkontribusi dalam kelestarian. Dan juga terhadap mangrove-mangrove memang yang untuk bisa pengembangan wisata, tentu ke depan kita bisa bekerja sama dengan kelompok tani dan barangkali juga dinas pariwisata serta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten di dalam rangka bagaimana mangrove itu memberikan edukasi ya, memberikan manfaat tidak hanya secara langsung artinya menghasilkan ikan ataupun mungkin kepiting, tapi juga memberikan lingkungan dan ekosistem bagaimana mangrove itu bisa menjaga lingkungan dari abrasi, mungkin intrusi air laut, sehingga keberadaan mangrove betul-betul kita jaga bersama.
1: Horidon berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat terus dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove semakin meningkat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana, tapi bisa menyentuh semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Berikut laporan Alexander Dalingkade.
5: Kehadiran kejatis itu bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam memperkuat sinergitas antar lembaga khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Senin 18 Mei 2006 di Kelurahan Tonak 2, Kecamatan Tonak Timur. Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di bangunan milik Pemda Sangihe. Fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
6: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus di pengadilan negeri, di Pak Ketua BN, dan kemudian masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya, ujaran kebencian di medsos, pastatus, sotalebe. Kemudian juga ada sampai dengan perkelahian, pengumpulan, dan itu semua saya pikir sangat tepat jika hadirnya Rumah Restoratif Justice ini bisa melakukan pendekatan lebih mencari solusi terhadap tindak-tindak pidana yang seperti itu.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH menyatakan kehadiran Rumah Restoratif Justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat. Ia menyatakan setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak dan itu harus diperbaiki karena tidak selesai dengan masalah hukum.
7: Kenapa? Karena apapun kita sadari setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak di dalam kita. Nah, nilai ini kita harus perbaiki. Itu tidak selesai dengan masalah hukuman. Dulu kita bangga dengan OJK pada Polres. Isinya KPK itu cuma isinya cuma dua polisi sama jaksa.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Sangihe Michael Tungari yang sudah memfasilitasi Rumah Restoratif Justice. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Saat melakukan pemantauan frekuensi spektrum radio di daerah Talaut, Balmon Manado mendeteksi masih ditemukan frekuensi radio negara tetangga masuk di wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan Talaut. Sementara untuk frekuensi radio yang sifatnya ilegal dikatakan tidak ditemukan. Hendra Asa menurunkan laporannya.
8: Meski tidak ditemukan frekuensi yang bermasalah di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut, namun pengawasan frekuensi khususnya izinnya tersebut tetap dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Naipsol Dalao, pengendali frekuensi radio ahli muda, mengatakan di daerah Talaut sampai sekarang hanya frekuensi radio RRI yang terdata aktif dan memiliki izin. Untuk frekuensi lainnya belum ditemukan bermasalah atau ilegal.
9: Sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Talaut itu hanya RRI, Pak. Jadi di Talaut itu yang mengudara, yang memiliki ISR itu hanya frekuensi RRI.
10: Jadi ada radio-radio komunitas atau apa begitu?
9: Dalam database kami, Pak, database spektrum frekuensi radio tidak ada izin spektrum frekuensi radio khususnya radio FM selain yang dimiliki RRI. Dan hasil monitoring kami juga tidak ada pancaran, Pak, frekuensi lain selain RRI yang menduduki frekuensi broadcast.
8: Mengenai frekuensi radio tidak mengenal batas ruang untuk digunakan, tetapi izin tetap harus dilakukan. Termasuk di daerah Talaut, frekuensi radio dari negara tetangga pun masih terdeteksi masuk sampai ke wilayah Indonesia. Tetapi selama jaringan frekuensi negara lain tersebut tidak bermasalah, tetap diizinkan mengudara. Namun harus berdasar mekanisme. Dikatakan saat terjadi masalah, pasti akan ditindaki.
9: Dari monitoring kami, memang ada frekuensi kan itu sifatnya borderless, Pak. Jadi frekuensi itu tidak mengenal batas wilayah. Kemudian dari hasil monitoring kami juga memang ada frekuensi radio FM yang dari tetangga, Pak. Jadi frekuensi-frekuensi yang sifatnya dari daerah tetangga, selama itu tidak mengganggu frekuensi yang ada di Indonesia, tidak jadi masalah. Kan frekuensi intinya sudah diatur, Pak, kaplingannya, Pak. Jadi frekuensi yang ada di Indonesia itu sudah ada regulasinya, Pak. Kita tetap mengacu kepada aturan ITU, Pak. Jadi kalau frekuensi yang diatur di negara tetangga itu menjadi kewenangannya negara tetangga, Pak. Nah, frekuensi juga yang ada di Indonesia itu menjadi tanggung jawabnya kami untuk melakukan pengawasan. Nah, selama frekuensi yang ada di negara lain itu tidak menimbulkan gangguan di negara kami, harusnya tidak ada masalah. Seperti itu.
8: Pemantauan penggunaan frekuensi radio pun bukan hanya dilakukan di daerah Melangwane saja untuk di Talaut oleh Balmond dari Manado, tetapi dilakukan sampai di daerah terluar seperti di Miangas belum lama ini. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan informasikan yang pertama, relas panggilan kepada tergugat dengan nomor 51/PDT.G/2006/Tahuna berasal dari Maksi Mananohas Jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Martina Takahindangen. Alamat dahulu beralamat tempat tinggal di Kelurahan Batu Lewehe, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Isi berita, kepada tergugat supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samra Tulangi nomor 10 Tahuna pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2006 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 51/PDT.G/2006/Tahuna antara Marles Saribu sebagai penggugat lawan Martina Takahindangen sebagai tergugat. Demikian surat penganggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, Maksi Mananohas. Selanjutnya, relas panggilan kepada tergugat nomor 31/PDT.G/2006/Tahuna berasal dari Maksi Mananohas, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Yesaya Lukas Tondonaung. Alamat dahulu beralamat tempat tinggal di Kampung Balani, Kecamatan Tamakau, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Isi berita, kepada tergugat supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samra Tulangi nomor 10 Tahuna pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 31/PDT.G/2006/Tahuna antara Imelda Agnes Frisiliaka Kewalo sebagai penggugat lawan Martina Takahindangen sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, Maksi Mananohas.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: What? Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kali kan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi. Janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Ya, pendengar, kali ini saya gantikan informasi kroniker Anda. Untuk kali pertama, penyelenggaraan Piala Dunia tidak dipusatkan di satu atau dua negara, melainkan di tiga negara sekaligus. Hal ini menjadi sejarah pertama dalam 96 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Meski di tengah kondisi geopolitik yang belum mereda, perhelatan Piala Dunia kali ini seharusnya menjadi event olahraga terakbar di tahun 2006. Nah, sesuai rencana, setiap negara tuan rumah akan mengadakan upacara pembukaan sebelum pertandingan pertama tim mereka digelar. Oleh sebab itu, upacara pembukaan akan berlangsung ketika Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada memulai perjuangan di babak grup. Keputusan FIFA untuk menggelar Piala Dunia di tiga negara dan sekaligus upacara pembukaan di tiga lokasi berbeda menunjukkan FIFA ingin menekankan peran yang setara dari ketiga negara tuan rumah bersama tersebut. Selain tiga negara tuan rumah yaitu Meksiko, Amerika, dan Kanada, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini juga diikuti oleh lebih banyak negara. Total ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, peringatan kita tinggalkan lagu dari Leroy Singan Burung Putih, dan saatnya kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

عنك وأحوالي دعاء لك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikan selepas azan maghrib, kami akan hadirkan kroninger Anda dengan beberapa lagu nuansa musik islami. Dan ini lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari kroninger Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Sumi.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat

Grand Final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Saya mendengar ada dari Pro 1, tahu nak di mana pun berada. 12 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami temani suasana malam Anda di saat ini untuk kebersamaan kita dalam tahun sore ini. Beragam informasi dan persembahan lagu akan hadir menemani Anda. Untuk itu terpastikan bersama Pro 1 R Tahuna di kesempatan siar malam hari ini. Kami hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
2: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma bantering sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
3: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Siani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
0: Astaga, apa ini?
4: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
1: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
4: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
1: Iya, Ma, tapi kan...
4: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
1: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu...

0: Ner, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Eh, si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar, editing mixing Abjan Adam, pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani, Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan, Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani, Mama diperankan oleh Mega Febriani, Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar, narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI untuk kali pertama penyelenggaraan Piala Dunia tidak dipusatkan di satu atau dua negara, melainkan di tiga negara sekaligus. Ini jadi sejarah pertama dalam 96 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Meski di tengah kondisi geopolitik yang belum mereda, perhelatan Piala Dunia kali ini seharusnya menjadi event olahraga

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar ini.

0: sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, underinvoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
0: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami

0: menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
1: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
4: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
3: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
4: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
5: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
4: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SI5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
8: Kalau baju, karena rumen, terus yang sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
9: Makanan apa aja, Bu? Makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa
8: ini? Siwang.
9: Hah?
8: Siwang
9: itu, Bu?
8: Itu, terakhir membawa.
9: Oh, sambal siwang.
7: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
10: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
11: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
10: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahlil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahlil Anjar.
13: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis, misalnya untuk membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
12: mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Sebenarnya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ternyata sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tiga-tiga ini semua yang membantu saya di dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa kemudian bermain lagi dan cedera lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan sekarang Tito dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim setiap gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, jadi lebih kompliment buat Tito.
9: A big present for himself because he deserves this goal.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar dari 21 tahun dimanapun berada, di kesempatan malam hari ini kita hadir dalam mimbar agama. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu persembahan kidung rohani sebelum hadir mimbar agama Kristen di malam hari ini.

0: Hai Ferrari, satu saatnya kita ikuti mimbar agama Kristen ya, disampaikan oleh pendeta Boyka STH.
1: Ya shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang dengar kita untuk di program mimbar agama Kristen. Edisi di hari ini Rabu 20 Mei 2026. Puji Tuhan, saya percaya kita jalani hari sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan saya semata. Dan karena itu saya yakin juga dengan sebagai umat Tuhan kita senantiasa selalu yang dengan hati selalu mau bersyukur kepada Tuhan untuk melihat hidup kita ada di malam ini sebagaimana kita ada. Dan saya percaya satu hal yang kemudian pada akhirnya lagi juga kita akan terus tetap dibawa Tuhan menjalani hari, menikmati hari yang bersama dengan Tuhan di dalam anugerah, dalam kasih, dalam berkat, di dalam janji firman Tuhan. Sebab ini ya, saya yakin iman adalah hidup kita hari-hari dibawa Tuhan dengan menjalaninya dengan janji Tuhan ada untuk saya dan saudara. Hari-hari yang dijalani dengan ada kasih dan kemurahannya, ada kasih dan anugerahnya, ada dalam segala apa yang baik yang dari Tuhan. Sekalipun mungkin banyak dari kita di menghadapi pada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang kemudian kita mungkin mau menilai apa yang ada dari apa yang dikatakan firman Tuhan dengan kehidupan yang seharusnya sebagaimana kita untuk dalam Tuhan sebagai umat Tuhan. Tapi satu yang saya percaya adalah bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan adalah pribadi Allah yang hidup, yang selalu kan dengan setia ada membawa kita menjalani hari dalam dengan segala apa yang ingin Tuhan mau untuk kita lihat seperti yang ada dalam apa yang pada firman Tuhan yang kita lihat, kita renungkan, kita dengar, kita ikuti dalam banyak pemberitaan firman Tuhan. Yang karena memang ini yang Tuhan mau untuk kita lihat lagi juga di dalamnya dalam hari-hari untuk di apa yang Tuhan siapkan untuk kita, apa yang kita ingin lihat dari Tuhan untuk kita dalam di hari-hari kita. Puji Tuhan. Dan untuk di beberapa menit ini saya akan berbagi, memberitakan kepada kita firman Tuhan, dan saya berharap saudara yang mungkin mengikutinya dengan mendengar kami dari tempat ini dalam pemberitaan lewat radio, atau ada juga yang mungkin mengikuti kami dari tempat ini lewat media karena disiarkan juga langsung, dapat bisa mengikuti kami untuk di waktu yang sebentar untuk dari tempat ini kami dalam memberitakan firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya terlalu yakin dengan firman Tuhan menjangkau Bapak Ibu Saudara dan memberkati setiap dari kita yang mau mendengar firman Tuhan dan yang sedang mengikuti kami dari tempat ini. Tapi sebelumnya saya ingin bawa kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kemudian ada firman Tuhan saya ingin bagi sampaikan dari tempat ini untuk kita semua. Dan saya mau kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur untuk malam yang Tuhan anugerahkan ini untuk kami. Saat ini kami Tuhan boleh untuk dapat mau mendengar firman Tuhan kembali yang dari tempat ini diberitakan, dan biarlah kebenaran-Mu tetap memberkati semua kami mengikuti dan mendengar firman Tuhan diberitakan. Kami berdoa biarlah senantiasa melawat kami selalu dengan kasih, dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami terlalu yakin firman, perkataan mujizat Allah dalam firman. Karena itu biarlah semua yang dari kami mendengar, mengikuti, Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sambil dari tempat ini hamba juga berdoa, terangi hati pikiran kami, celikan mata rohani kami, buat kami benar-benar mengerti setiap firman Tuhan yang didengar, diikuti, dan benar-benar memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus serta berkuasa, berotoritas atas setiap dari kami yang mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan diberitakan yang kepada kami dimanapun setiap dari yang mendengar dari tempat ini firman Tuhan diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Firman Tuhan malam ini saya siapkan dalam di Mazmur 18 ayatnya yang ke-29. Dan saya baca firman Tuhan ini untuk kita. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Sekali lagi saya baca firman Tuhan ini. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Puji Tuhan, dari satu ayat firman Tuhan ini yang terdapat dalam Mazmur 18 ayat 29, saya ingin berbicara dengan topik saat Tuhan menjadi terang. Ya, yang saya ingin bawa kita untuk lihat terlebih dahulu di ayat ini adalah di mana di sini firman Tuhan berbicara, yang saya percaya ini sebetulnya juga saudara yang mau menunjukkan gereja Tuhan, umat Tuhan, setiap dari kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang membawa buat kita kemudian pada akhirnya dengan pelita yang ada yang kita miliki, saudara, bercahaya. Untuk yang dimana saudara pelita yang kita miliki menerangi dunia yang sebenarnya gelap sekalipun, datang berganti siang, malam, kita menyalakan lampu-lampu di rumah, di mana-mana kita bisa melihat lampu-lampu menerangi area lingkungan tempat kita beraktivitas. Tetapi saudara, bahwa pelita yang menerangi, yang dalam hal ini untuk di kegelapan, yang dimana kita adalah bukan soal berbicara waktu berjalan siang berganti malam, saudara, dan atau ruangan yang gelap yang kemudian kita terangi, tetapi dunia dalam keberadaannya. Dan yang luar biasanya selanjutnya juga di situ dikatakan, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Yang di sini sebenarnya kita bisa langsung melihat bahwa ayat firman Tuhan ini benar-benar sedang berbicara keadaan kondisi di mana kita sudah ada, lingkungan di mana kita ada, dunia di mana kita ada. Yang kalau boleh mungkin ingin saya katakan adalah kita melihatnya seperti ini, bahwa kegelapan yang sedang dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah berbicara tentang dosa, tentang keterpurukan, tentang keputusasaan dihadapi dari di hal-hal yang kita lihat, apa yang kita alami, persoalan-persoalan, masalah yang banyak, tapi juga saudara, keadaan yang bawa kita untuk seolah semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Kegelapan adalah apa yang kemudian kita lihat dalam hidup yang membawa kita kepada di mana kita menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan. Karena itu adalah bahwa bagi saya melihat kegelapan ini adalah kondisi keadaan dunia dengan apa yang kita sebetulnya sedang lihat saat-saat ini. Dunia dengan keberadaannya yang saudara, bahwa yang kemudian pada akhirnya kita harus melihat firman Tuhan ini dari yang dikatakan di dalam kitab Matius. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena saudara, kita sangat ingin untuk melihat dunia di mana kita ada, tempat di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita ada, biar ada kerajaan Tuhan dinyatakan, biar ada Tuhan di dalamnya, biar ada firman-Nya dinyatakan, biar ada apa yang dari Tuhan yang kemudian bisa kita lihat. Saudara, yang karena ketika kita berbicara Tuhan di mana ada, kerajaan-Nya dinyatakan. Roma berkata, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya adalah bahwa, saudara, kita berbicara kemudian pada akhirnya, kita dengan seperti apapun kondisi keadaan dunia, tapi kita sudah ada menikmatinya, namanya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, saudara. Ada hal membangkitkan dari dalam hati kita untuk kuat, untuk bersemangat, untuk tetap berharap, untuk tetap percaya kepada firman berbicara. Banyak hal apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang sulit menjadi tidak ada perkara yang mustahil. Kita melihat yang bahkan sampai di mana kita, saudara, di titik kita beriman, kita percaya dengan melihat persoalan. Seperti yang kemudian ada pujiannya berkata, dia membelah laut, dia teduhkan badai. Adalah pujian yang karena dari firman Tuhan yang menceritakan bagaimana bangsa Israel umat Tuhan yang pada waktu baru keluar dari Mesir, sedang mereka diperhadapkan dengan di depan ada laut teberau, sedang dalam cerita firman Tuhan dari belakang tentara Mesir datang untuk menyusul memerangi mereka, dan mereka terjepit seolah seperti mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi di sana dalam cerita firman Tuhan, Tuhan buat mujizat dengan membelah laut, sedang, dan membuat bagi mereka jalan. Artinya adalah bahwa, dan kita melihat Tuhan masih ada, mujizatnya masih ada, Tuhan masih tetap yang menolong. Kegelapan, sudah adalah kita berbicara kondisi keadaan dunia dalam membuat kita bergumul, sudah kita saudara pada akhirnya menghadapi banyak persoalan-persoalan, kita menghadapi banyak masalah. Tapi saudara, kita lihat dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa pelita-Ku bercahaya oleh karena Tuhan yang membuat pelita itu bercahaya. Alkitab katakan Tuhan Allah-Ku menyinari kegelapan-Ku. Pelita di sini adalah berbicara, saya terlalu yakin saudara, adalah hati yang mau untuk kepada Tuhan untuk mau melihat bahwa saya punya kebenaran. Bahwa Tuhan kasihnya ada dari sejak manusia pertama sampai pada saat ini. Dan itu dari karena apa kata firman Tuhan. Bahkan 2000 tahun yang lalu dia datang untuk menyatakan kasihnya dan membawa kita kepada kehidupan dalam bersama Tuhan. Di dalam hari-hari menikmati anugerahnya, ada kebenarannya yang saudara yang kepada kita yang tidak bisa dapat disangkali. Dan yang membuat kita sedang menjalani hidup di mana bahwa dan satu hal ini yang penting, dia ada untuk kita di dalam hari-hari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena seperti yang dikatakan ketika dia naik terangkat ke surga, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Karena itu, pada waktu Yesus naik terangkat ke surga 10 hari kemudian, sudah ada peristiwa Pentakosta, itu menunjukkan di mana sebetulnya bahwa Tuhan tidak pernah kemudian dia sudah terlihat jauh dari kita. Sampai dalam pada saat ini sejak peristiwa Pentakosta, sudah dia hadir sebagai Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau mau melihat 2000 tahun yang lalu, hari-hari ini adalah hari-hari di mana murid-murid pada waktu itu, saudara, mereka setelah peristiwa pengangkatan, mereka terkumpul ada di Yerusalem, di suatu tempat. Mereka dalam doa bersama, saudara, karena memang Tuhan yang memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menanti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhan akan sudah memberi mereka kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tuhan menjanjikan untuk kepada mereka, Tuhan akan ada untuk mereka dalam dengan Roh Kudus yang hadir ada. Dan memperlengkapi mereka lebih lagi, memperlengkapi langsung setiap dari pribadi mereka dengan kuasa yang dari Tuhan sendiri. Dan saudara, kalau mau melihat dengan peristiwa terjadi 2000 tahun yang lalu, di hari yang seperti ini, di malam ini, mereka ada di malam yang ketujuh. Untuk yang kemudian mereka, saudara, diberkumpul dan mengalami namanya ketuangan Roh Kudus. Beberapa gereja sudah melakukan doa 10 hari. Ya, bukan untuk menanti kedatangan Roh Kudus, tetapi untuk merenungkan, mengingat kembali bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Sudah di pada saat itu murid-murid sedang dalam doa sejak dari ketika Yesus naik terangkat ke surga. Sudah dan ada 10 hari mereka dalam berdoa. Dan saya percaya itulah yang memang kebanyakan dari kita sedang melakukannya. Ya, yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa saudara, saya percaya pelita ini adalah berbicara Saudara, dan kita melihat Tuhan sudah memberi kepada kita kebenaran ini. Yang kemudian saudara membawa kita untuk di sini kita punya kuasa untuk dapat menjalani dunia dengan keadaan seperti apa. Pelita yang menyala menunjukkan yang kemudian kita punya kekuatan untuk menghadapi dunia dengan apa masalahnya, dengan apa persoalannya. Pelita yang menyala adalah kemudian berbicara, saudara, kita bisa melalui lewati setiap hari dengan saudara lepas dari apa pergumulan, apa persoalan, apa masalahnya, dengan sukacita, dengan semangat, dengan iman, dalam percaya Tuhan masih ada, mujizat masih ada, kuasanya masih ada. Saudara, pelita saudara yang menyala adalah, dan saudara, kita tetap akan yang memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita yang tetap yang kemudian, saudara, selalu yang akan memandang kepada Tuhan, melihat kepada firman Tuhan, dan percaya kepada firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa dalam hidup dengan apa masalahnya, tidak ada hal yang dimana tidak ada jalan keluar, tidak ada yang dimana dengan, dan kita kemudian seolah tidak mau berbicara, kita sudah tidak dapat keluar dari masalah yang ada, adalah bahkan yang kita percaya dari di hal ini, kita lebih daripada pemenang, sudah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu, saya ingin mau dengan singkat, mau berbicara tiga hal di sini. Saat Tuhan menjadi terang, yang pertama adalah bahwa saat Tuhan menjadi terang, kita memiliki arah hidup. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adalah artinya kemudian saudara bahwa kita kemudian bisa akan tetap terus melangkah, berjalan dengan percaya kepada firman Tuhan. Saudara, kita akan terus tetap menjalani hari dengan tetap beriman dan melihat hidup kita ada. Itu ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada dalam pada apa kata firman Tuhan. Persoalan-persoalan, masalah-masalah adalah cara si jahat juga untuk membuat hidup kita seolah seperti inikah kita dengan hidup kita di bawah kolong langit ini, yang seolah seperti kita tidak mau melihat untuk bagaimana kita di depan dengan apa yang bisa kita lihat lebih lagi dari kita sekarang dengan saudara apa yang ada yang kita di depan. Yang saya terlalu yakin adalah bahwa firman Tuhan berkata Tuhan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Artinya apa? Sudah saya melihatnya seperti ini. Bahwa hidup kita, hari-hari kita jalani adalah ada pada arahnya Tuhan. Ada pada apa yang ada di depan yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Ada pada, saudara, di mana kita melihat hidup kita sesungguhnya. Sudah ada berpusat kepada Tuhan dan firman-Nya dan keselamatan-Nya. Dan saat Tuhan menjadi terang, saya mengulangi kembali sekali lagi bahwa kita memiliki arah hidup ini. Sudah. Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa, saudara? Bahwa yang kita lihat dengan hidup kita adalah bahwa dalam Tuhan kita menjalani hari di mana ada firman-Nya, ada janji-Nya, ada apa yang dari Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Saudara, karena itu, saudara, kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi kesulitan, apa kita bisa mengangkat tangan tuh, saudara, dan melihat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan dan percaya. Ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pertolongan. Yang kedua, saat Tuhan menjadi terang, kegelapan dikalahkan. Artinya apa, saudara? Bahwa yang saya percaya di sini, terang Tuhan lebih besar daripada dosa, daripada masalah, daripada ketakutan, daripada pergumulan hidup apapun. Yang kemudian pada akhirnya saya terlalu yakin ini membawa kita kepada melihat kita memiliki otoritas, kita memiliki kuasa. Saya tidak mau melihat sebetulnya hidup kita sebagai umat Tuhan yang seolah seperti hanya bahkan dengan masalah yang kecil, ada istilah orang bilang cuman tapela kecil longsor. Tapi saya mau melihat setiap dari pribadi kita, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang hebat. Saudara, kita yang karena bahkan ketika ketika kita melihat sebetulnya Roh Kudus sudah dicurahkan, kita ada pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama sudah ayat yang ke-78, oleh saudara di sana berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sekarang kita melihat Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dia ada untuk semua kita umat Tuhan. Artinya apa? Di hal ini kita melihat dengan dari yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, pada di mana kita umat Tuhan adalah yang artinya berarti punya kuasa. Kalau ketika Alkitab berbicara kamu akan punya kuasa Roh Kudus atas kamu, kamu akan menjadi saksi Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Maka saya melihat kuasa ini adalah yang kemudian bekerja membawa kita pada bergerak tanpa batas. Samaria sampai kepada ujung bumi. Itu menunjukkan kepada saudara, ini bukan hanya soal bicara letak geografis. Dari tempat mana kemudian ke sana, saudara, dengan kita mengukur melihat jarak, saudara, sampai ke ujung bumi, sampai di mana kemudian pada akhirnya kita mau melihat saudara tempatnya dan mengukur jaraknya sejauh berapa. Tapi andalah ini berbicara, saya terlalu yakin, kita dalam bergerak, saudara, dengan tampak akan dibatasi. Tapi kita juga dengan kuasa, dengan saudara hari-hari kita jalani tanpa ada masalah, persoalan yang bisa menghalang-halangi kita untuk yang kemudian kita tidak bisa melihat hari yang selanjutnya dengan berharap ada yang lebih baik, dengan berharap untuk melihat ada sesuatu yang lebih indah lagi, dengan berharap untuk apakah ada jalan keluar atau tidak, saudara. Tapi yang saya percaya adalah kuasa yang kemudian membawa kita bergerak dengan menerobos setiap apapun persoalan atau apapun masalah. Dan yang kita ada, yang kita melihat hidup kita hari ini adalah kita di dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita ada dalam janji firman Tuhan. Kita ada dalam apa yang menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai berkat Tuhan. Kita punya kuasa. Yang ketiga, yang terakhir saya mau katakan adalah saat Tuhan menjadi terang, kita dipanggil menjadi terang. Ini yang penting lagi juga kemudian pada akhirnya yang terakhir. Bahwa dan kita menjadi terang. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 16. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Saya lihat dulu firman Tuhan. Di sana firman Tuhan berbicara bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya adalah bahwa apa? Pelita ini yang kemudian pada akhirnya juga kepada kita membentuk, mengubah hidup kita, pandangan kita, saudara. Dan karena seperti mengubah lingkungan yang gelap kemudian menjadi terang, demikian juga dengan pada akhirnya pandangan kita, perhatian kita, tentu kemudian pada akhirnya kepada seluruh kehidupan kita, saudara. Yang artinya adalah bahwa dan kita menjadi pribadi yang menjadi kesaksian, menjadi terang. Yang terakhir saya mau katakan ayat firman Tuhan ini, Efesus 5 ayat 8 berkata seperti ini. Saya baca firman Tuhan untuk yang terakhir. Efesus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya adalah bahwa hidup kita selanjutnya dibawa oleh Tuhan. Dengan kemudian, saudara, bahwa kita menjadi yang dunia bisa dapat melihat seperti apa Kristus itu dalam hidup. Dunia bisa dapat melihat seperti apa terang yang sesungguhnya itu ketika bersinar. Tuhan Yesus memberkatimu, puji Tuhan. Ini firman Tuhan saya bagi untuk kepada kita dengan singkat. Dan saya percaya bahwa firman memberkati siapapun dari saudara yang mendengar, yang mengikuti kami di tempat ini. Dan saya juga akan berdoa untuk saudara. Jadi jangan untuk tidak mendengar dulu dan mengikuti. Saya ingin berdoa untuk dari firman Tuhan. Dengan saya percaya bahwa yang akan lebih kepada saudara bisa dapat melihat firman Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada dan dengan kuasa yang tidak pernah berubah. Saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Dan terima kasih untuk semua yang apa yang kami sudah boleh ikuti, dengar, saksikan, lihat. Dan kami percaya semua apa yang diberitakan, firman kebenaran yang kami imani, Tuhan di dalamnya bekerja dengan kebenaran-Mu Tuhan, dengan kuasa yang nyata. Dan karena itu Tuhan, biar memberkati siapapun yang mengikuti, menyaksikan, mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Sambil Tuhan mereka yang dengan dalam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan buat mujizat, buat keajaiban, apapun masalahnya. Bahkan mereka yang sakit dengan apapun penyakit yang ada, bilur dari sembuhkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, firman-Mu mengerjakan bagi mereka perkara keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Entahkah mereka yang sakit ada di rumah atau di Tuhan di rumah sakit, Tuhan kami doa, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di jalan sedang dalam bergumul, takah dengan kesehatan atau pergumulan apapun, Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu, buat keajaiban, buat mujizat dalam nama Yesus. Dan terima kasih, kami berkati masyarakat yang ada di daerah Kepulauan Sangihe ini. Tuhan menolong dalam kehidupan hari-hari dan semua apapun menjadi pekerjaan Tuhan Yesus, masyarakat yang ada, semua profesi yang ada, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tak memberkati pemerintah daerah juga. Tuhan menolong mereka dalam bekerja membangun daerah Kepulauan Sangihe. Berkati bupati, wakil bupati bersama jajarannya dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan untuk daerah ini, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami tetap memberkati RRI yang ada di Tahuna, pimpinan dan semua pegawai yang ada. Tuhan menolong mereka bekerja untuk bagi masyarakat dalam bagi informasi. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk waktu yang kami bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.

Baik, pendengar dari Pro 1, demikian untuk Mimbar Agama Kristen. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan di hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan, ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun, tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam,
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka, ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya
1: habis,
0: mereka apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz Y juga, ya, ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu judulnya Liwar.
1: Judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat, ya.
1: Liwar, yo, tuh.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, iya, iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya, ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera, ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog, ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung iya, gimana sih? Iya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, cerita tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun lebih.
1: Oh gitu ya, ya.
2: Oh, dulu. Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut gigi. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa okay. Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya gitu.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Cuman tiga doang. Masih di, ya, ya, ya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh, oh ya, gitu ya, ternyata ya, ya, ya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin masih, orgil bisa, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Susah. Ayo Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromi.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung. Pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Ya,
1: balik biro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Indro.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan. Disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten
1: konsisten
0: masih
1: ya.
0: Eksis dan konsisten ya terus ada lagi kah
5: iya
0: itu aja
1: Bang Albert
5: ya terima kasih
0: oke okay, baik ditunggu ya nanti ya dijawab ya
1: terima kasih Bang Albert
0: dari bau-bau kita
1: kemana dong ada Bung Benny Jo selamat malam Bung Benny
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi
6: rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk itu semua juga apa judulnya? Okay. Ada satu mungkin Hari Mukti ya Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi
0: siap.
6: Dan sama Nita Sumarsono. Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya selamat malam. Selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya, botak. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh,
2: ingat banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta. Jatuh
0: bukan
4: cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu, ya.
4: Sekarang
1: dulu,
4: lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke.
4: Okay. Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
2: Voice ya.
3: Senandung
2: ya.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa itu.
0: Oh. Oh, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
3: Oh iya. Ya.
0: Apa judulnya, Mas?
3: Masalahnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya. 98 ya. Main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Duiji.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya ya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya
1: Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Nah, sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, live. Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock goreng. Monggo monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo. Hmm.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar percaya
3: nih. Ya, tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada bikin grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil A'a, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti A'a.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
4: gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam. Kita pun nama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Okay, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap.
1: Api. Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Itu tanyanya satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama
1: nanti
2: Giro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
2: Iya,
1: betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga
6: sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma
6: ya.
1: Terima kasih Oma
6: untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng. Okay. Saya juga boleh dong kirim salam dong.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik ya. Dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang itu
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, Bu.
1: Siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh,
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya.
1: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke, oke.
7: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan nih Mas Aga.
2: Oke. Okay.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada. Okay.
9: Itu yang blues
3: kalau apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Adik. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya

0: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
0: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session playernya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul. Siap.
0: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget.
2: Jazz
1: pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
2: Selamat malam.
1: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
3: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak?
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
3: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jangan gitu dong.
3: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Banten, pinggiran Banten.
0: Tangerang.
3: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
3: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
4: Mas
3: Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
4: Maestro.
3: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
0: Ayo, Pak.
3: Siap.
4: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
3: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
3: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
3: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
3: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos, enggak,
0: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
3: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
4: Hendy baru mau cuci gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
3: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
3: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
3: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Terakhir. Aduh.
3: Tapi gini, saya pribadi.

0: pribadi selaku salah satu pengagum Lee Group sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Lee Group, jangan berhenti.
1: Amin.
0: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Habis
1: ini mau diobrolin.
2: Benar-benar Mas.
3: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih.
3: Iya.
2: Mas Dwiki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
2: Wow. Aduh.
1: Beda pemodal
3: Oke, siap.
0: Pokoknya mantap terus Lee Group. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Lee Group itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Lee Group adalah orgil, ya kan?
3: Oke,
2: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
1: sehat
2: untuk
1: ya,
2: apresiasinya bos. Untuk Lee Group.
0: Kan mau diajakin Lee Group mesti sehat dong, mau
2: diajakin main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
3: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
3: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Waduh.
1: Sampai ketemu di tempat tidur.
2: Masa agam ini. Aduh.
4: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
3: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
2: Okay.
3: Ada bidadari yang terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
3: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa sih?
1: Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya ini kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya selain penyanyi apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu
2: okay.
5: Itu aja.
1: Gitu. Siap Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga
0: Okay. Gak
5: selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong, iya dong.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satu-satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya apa? Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih aset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya? Side
0: urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
4: Evanestor masih
1: itu. Ada ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Senandungnya ya.
1: Senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro Mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
1: Nggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya.
7: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Siap.
1: Lebih seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya, oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama
2: gak
8: berkarya.
2: Oke, lama udah gak berkarya, terus lama juga yang gak manggil kita. Karena, wah musiknya saya gak ngerti nih, ini. Oh, oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis gak sih?
2: Jadi kalau silakan. Perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
7: Konser bikin konser di Lampung.
1: Okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil
1: musik?
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Mbak Damar ikutan nih. Lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Iya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya pikir dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi
7: Music School. 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama
1: satunya.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh gak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
2: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, Mas.
2: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Okay.
2: Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya begitu. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
2: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Ya.
1: Penari ular. Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini
2: bisa
1: ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
2: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali di Jakarta malam ini di Ruang Rindu tentunya yang edisi Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ya Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya tadi Legro.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Pendengar ini dimanapun berada dengan ilham logi ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Rabu tanggal 20 Mei 2026, kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siaran esok Kamis 21 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan, program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program satu kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 21 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat ikuti acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa saya akan bacakan dulu beberapa program acara kami di Pro 1 RRI tahunnya untuk edisi siar hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Baik pendengar, seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi, dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan menghadirkan informasi dalam penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 8, Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sesudah Warta Berita, Anda kembali bersama program 1 untuk mengikuti Info BMKG. Dan sesudah Info BMKG, dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Dan pada pukul 9 nanti, Anda bisa ikuti untuk Tahunnya Pagi ini dialog interaktif tentang topik kesiapsiagaan hadapi ancaman Gunung Api Awu. Baik pendengar, saya Azza Busayang bertugas akan temani kerodinggar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama. Sebelum kita akan dengarkan Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Gideon Tandayu, kita akan dengarkan dulu beberapa kidung rohani.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama dengan Pendeta Gideon Tandayu.
1: Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi, ruangan yang dipersiapkan pihak RRI Tahuna bagi kita, khususnya umat Kristen. Puji Tuhan, untuk itu saya mengajak kita sekalian mendahului dan terima firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, melewati malam yang telah berlalu, pagi hari ini, Tuhan boleh sempatkan kami sekalian untuk makan sedengar dengan Tuhan dari firman-Mu. Rindulah hati kami untuk menikmati berkat dari firman-Mu. Olehnya Tuhan berfirmanlah bagi kami sekalian, agar kami boleh menikmati kekuatan baru dan kami menjadi semakin setia mengiring akan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, saya ambil satu ayat menjadi perenungan di kesempatan di pagi hari ini dari Injil Markus pasal yang kelima pada ayat yang ke-30. Markus pasal 5 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Di sana diceritakan di salah satu bagian yang kita telah baca, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah tokoh yang menarik perhatian dunia di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah zaman. Ibarat magnet, banyak orang tertarik untuk mendekat kepada Yesus, bahkan mau sampai berdesak-desakan di dekat Yesus. Contoh, komposer menciptakan lagu tentang Yesus. Perupa membuat patung yang melukiskan sosok Yesus. Pelukis berusaha menggambarkan Yesus. Ahli-ahli agama pun mempelajari teologi yang diajarkan Yesus. Ahli-ahli psikologi meneliti kebesaran pribadi Yesus. Para pemimpin dunia pun belajar dari Yesus tentang leadership. Sungguh, Yesus telah menginspirasi miliaran orang di dunia ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menyikapi untuk pribadi Yesus ini? Kita tertarik untuk berdesak-desakan mendekati Yesus? Itu kita telah lakukan. Setiap hari Minggu kita berdesak-desakan di gereja, di mana tempat kita beribadah. Tidak hanya kita, ternyata jutaan orang di dunia pun melakukan hal yang sama, berdesak-desakan agar bisa dekat Yesus dalam peribadatan kita. Namun kita harus tahu bahwa berdesak-desakan dan menjamah itu adalah dua hal yang berbeda. Meski sama-sama bersentuhan, saking dekatnya kita dengan Yesus, kita menyentuh Yesus, tapi sekali lagi kami katakan, itu berbeda dengan menjamah. Bacaan kita hari ini menjelaskan dengan gamblang bahwa banyak orang berusaha bahkan berdesak-desakan di sekitar Yesus. Banyak yang menyentuh Yesus, tapi mereka tidak pernah menjamahnya. Mereka tidak sampai pada titik untuk menjamah Yesus. Terbukti, Yesus tidak memberi komentar apa-apa ketika banyak orang berdesak-desakan di dekatnya, bahkan sampai menyentuhnya. Tapi begitu ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya, maka Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Pada ayat yang ke-30 kita bisa baca di sana. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, selama puluhan tahun kita berdesak-desakan di sekitar Yesus. Pertanyaannya, apakah kita telah benar-benar dapat menjamah Dia? Lalu kita mengalami sesuatu kuasa karena jamahan kita kepada Tuhan. Kita tahu tentang Yesus, tapi kita tidak mengalami Yesus secara pribadi. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian tentang Yesus, tapi mungkin hati kita jauh daripadanya. Kita mempelajari tentang Yesus, tapi hanya sebatas sebagai ilmu dan bukan sebagai kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam. Hal-hal yang kita lakukan itu memang tidak salah. Banyak kali saya juga demikian. Tetapi sama-sama kita mau pelajari dan mau merenungkan apakah kita benar-benar telah menjamah Dia. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, bagi kita sekalian, baiklah kita semua melakukan introspeksi dari diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita hanya bisa dan sampai pada berdesak-desakan di sekitar Yesus, tetapi kita tidak atau belum benar-benar menjamahnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua agar kita pun boleh seperti kerinduan perempuan ini. Kita tidak hanya menjamah Yesus tanpa kita dapat menyembah Dia dengan benar. Ketika kita menjamah Yesus, pasti hasilnya akan beda ketika kita telah menjamah Dia sambil kita menyembah kepada Dia, Yesus itu. Yang pasti akan ada satu kuasa yang keluar saat kita menjamah Dia, saat kita menyembah Dia. Perempuan yang sakit itu, yang sakit pendarahan, telah mengalaminya. Semoga kita semua pun dapat mengalami akibat jamahan kita kepada Tuhan, akibat penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita sekalian sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, kiranya renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan membawa kita dalam satu sikap hati yang lebih lagi mau bersungguh-sungguh pada Tuhan, agar kita dapat menjamah Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kami umat-umat Tuhan datang kepada-Mu dalam pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan, sambil kami berharap kiranya sesuai dengan anjuran firman-Mu, kami dapat mencontohi perempuan yang sakit pendarahan ini, betapa dia berhasil menjama Engkau ya Tuhan, sekalipun hanya di ujung jubah Yesus. Kami mohon Tuhan penguatan daripada-Mu. Berikan kami pencerahan hari demi hari, agar kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan kami boleh berhasil untuk menjama jubah-Mu ya Yesus. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, karena kami tak mampu melakukannya sendiri. Kami mohon biar Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan hal yang indah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat nasihat firman-Mu di pagi ini buat kami sekalian. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di akhir kesempatan ini, kami berdoa bagi daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu, perlindungan-Mu, terlebih Tuhan, perlindungan Tuhan yang penuh dengan belas kasih ada di daerah kami, sehingga daerah kami terus terpelihara aman dalam lindungan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, sehingga kami tahu bersyukur kepada Tuhan, bahkan kami boleh menjama jubah-Mu, kuasa-Mu yang boleh menyelamatkan dan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di akhir doa ini kami berdoa bagi daerah kami ini Tuhan, pemerintah Kabupaten Pulau Sangihe, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah ini Tuhan. Kiranya Tuhan limpahi dengan berkat daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan ada di pemerintah kami, sehingga pemerintah kami menjadi pemerintah yang memuliakan Tuhan dan bawa kesejahteraan bagi kami warga masyarakat dalamnya, dan ada pujian syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pimpinan staf para pegawai di lingkungan RRI Tahuna. Diberkati kiranya para kekasih Tuhan ini dalam membantu tugas yang begitu mulia untuk kepentingan kami warga masyarakat daerah ini Tuhan. Diberkati kiranya para hamba-Mu, diberkati kami semua, dalamnya juga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu, kami selalu berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Shalom.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Untuk beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mitigasi erupsi Gunung Api Awu. Yang pertama, pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu.
2: Kita melihat program makan bergizi gratis ini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 21 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sa'e. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini kesiapsiagaan hadapi ancaman Gunung Api Awu. Pemerintah daerah melarang masyarakat beraktivitas di radius 4 km dari Gunung Api Awu. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi Esosti Pandu Reporter Alexander Dalingkade.
4: Ya, baik pendengar, sendiri saya bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandu Labesi. Pak Wandu, tapi kemarin status Gunung Api Awu dari level 2 naik level 3. Nah, ini sudah menjadi informasi publik bahwa tanda kutip masyarakat harus waspada. Selaku badan teknis terkait dengan kegiatan ini, tanggapan dari Pak Wandu.
1: Yang pertama bahwa setelah dinaikkan status dari waspada ke level 3 siaga, maka barusan kami sudah menerima instruksi dari Sekretaris Provinsi untuk beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mitigasi erupsi Gunung Api Awu. Yang pertama, pemerintah daerah harus membuat instruksi untuk tidak ada aktivitas di 4 km Gunung Api Awu. Sehingga lewat instruksi ini masyarakat diharapkan mematuhi, dan ini menjadi perhatian kita semua untuk tindak lanjut sehingga tidak ada aktivitas, terutama bagi para kelompok pencinta alam, komunitas itu, kemudian kepada masyarakat kita yang petani yang melakukan usahanya untuk tidak beraktivitas di 4 km sehingga kita tidak tahu kapan dia erupsi, tetapi ini sebuah upaya untuk meminimalisir apabila dia erupsi ada korban jiwa yang terjadi. Maka kami pemerintah daerah akan melakukan penutupan untuk jalur masuk atau pintu masuk ke pendakian Gunung Api Awu. Ada 7 titik yang sebentar akan kami lakukan itu. Ini upaya kami untuk mengajak masyarakat, menghindarkan masyarakat dari ancaman erupsi Gunung Api Awu.
4: Ya, Pak Kaban, bagaimana koordinasi dengan pos pengamat Gunung Api Awu, Pak Kaban?
1: Ya, kami setiap saat selalu berkoordinasi, bukan saja dengan pos Gunung Api Awu, tetapi dengan balai pengamat gunung dan mitigasi bencana geologi yang ada di provinsi, yang atasan dari teman-teman di pos Gunung Api Awu. Dan koordinasi ini sudah terbangun dengan baik. Kami punya WA group yang saling memberikan informasi, dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat, informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
4: Siap. Baik, makasih Pak Kaban. Saudara pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandu Labesi. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa.
2: Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan.
5: Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2006, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan tunas bangsa. Pernyataan ini disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai Esos, ketika bertindak selaku pembina upacara Hari Kebangkitan Nasional lingkup LPP RRI Tahuna, Rabu 20 Mei 2006, sekaligus membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid. Menteri Komdigi menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, misi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program strategis tersebut meliputi makan bergizi gratis MBG, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda.
2: Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan. Langkah ini diperkuat dengan mempererat akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
5: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis CKG untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai sebagai kompas utama. Alexander.

0: Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penanaman bibit cabai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di Kampung Lenganeng. Bupati Tungari menjelaskan melalui kunjungan kerja tersebut diharapkan akan terus terbangun sinkronisasi dan penguatan program strategis yang dapat menopang kemajuan sektor pertanian di Sangihe.
1: Kami terus berharap melalui momentum kunjungan kerja ini akan terbangun sinkronisasi dan penguatan program-program strategis yang dapat menopang pengembangan pertanian di daerah, terutama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna bagi para petani, dan hal ini menjadi sangat penting untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi geografis daerah kepulauan sehingga produktivitas dan ketahanan pertanian masyarakat dapat terus meningkat.
0: Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian diharapkan mampu membantu petani meningkatkan hasil produksi, mempercepat proses pengolahan lahan, hingga mempermudah pemasaran hasil pertanian. Menurutnya, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga diyakini dapat menciptakan iklim pembangunan yang kondusif bagi sektor pertanian di wilayah kepulauan. Melalui momentum ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendorong ketahanan pangan serta pemberdayaan petani lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, pemberlakuan KUHP dan KUHP baru lebih menonjolkan restoratif bukan sekedar penindakan pidana penjara.
3: Sekarang adalah restoratif. Jadi seakan-akan bahwasanya persoalan hukum itu, khususnya hukum pidana, adalah persoalan yang alternatif terakhir. Jadi tidak hanya sekedar penindakan saja.
4: Di era penerapan KUHP ataupun KUHAP yang baru lebih mengedepankan restoratif dibanding pidana penjara. Pernyataan itu dikatakan Eri Yudianto, SHMH, sebagai asisten intelijen di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara saat menyampaikan materi pada pertemuan bersama ratusan kapitalaun dan perangkat kampung. Pada acara yang digelar di Papanuhung Santiago Rumah Jabatan Bupati, Asisten Intelijen Kejati Sulut, Yudianto mengingatkan Kapitalaung agar senantiasa melaksanakan kegiatan program di desa sesuai regulasi.
3: Dulunya proyeksi penegakan hukum kita adalah penindakan, jadi konsep atau mindset dari KUHP dan KUHAP kita. Sekarang ini mindsetnya bukan mindset penindakan atau represif. Kembali ke retributif, pokoknya sekarang adalah restoratif. Jadi seakan-akan bahwasanya persoalan hukum itu, khususnya hukum pidana, adalah persoalan yang alternatif terakhir. Jadi tidak hanya sekedar penindakan saja, itu konsepnya sudah lama, kan sudah dulu. Jadi kalau orang bersalah harus hukum. Tapi sekarang, makanya ada yang namanya restoratif justice.
4: Dalam pertemuan tersebut juga dipertegas tentang peran Majelis Tua-Tua Kampung MTK untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan dana desa. Penguatan peran MTK akan memberi kontribusi terhadap pengelolaan keuangan di desa yang terawasi secara bersama-sama agar terhindar dari masalah hukum. Anton Lahaube melaporkan.
2: Sebelum akhir warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah daerah melarang masyarakat beraktivitas di radius 4 km dari Gunung Api Awu. Tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Bangsa merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus menguasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 26 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Baik pendengar, kali ini kita bersama di program acara Tahuna pagi ini, edisi Kamis 21 Mei 2026, di mana di pagi hari ini juga kami akan memberikan informasi dan juga laporan-laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dimanapun juga saat ini ada yang mendengar siaran kami di Pro 1, baik melalui aplikasi RRI Digital maupun RRI yang di RRI Tahuna yang di frekuensi FM 105,4 MHz. Baik pendengar, kali ini kita di Tahuna pagi ini untuk mengawali kebersamaan kita akan awali ikuti laporan terkini untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa? Kita ikuti laporan Alexander Dalenggada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Azisa juga pendengar. Hari ini Kamis 21 Mei 2026. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado yang KM Barcelona 3. Ya, karena satu kapal luar biasa, barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran tertumpuk di kapal ini. Ini luar biasa Pasar Towa menominasi angkutan dari Kota Manado. Pasar Towa ada 5 kendaraan. Ya, kendaraan ada yang sudah 2 kali balik Pasar Towo. Kemudian Pasar Teta 3. Pasar Teta 3, Pasar Manalu 1, Tamakul 2, Manganitu 1. Manganitu telur ayam tadi. Juga ada satu pengusaha dari Kota Tahuna. Jadi pengusaha telur ayam 2 dari Manganitu dan Tahuna. Kemudian paket online tak ketinggalan. Juga ada barang-barang ekspedisi dan ini ada ratusan ya. Galon air mineral dari galon ya. Kemudian ini ada mobil box, ada 2 dari Megaria ya, dan juga dari Paragon telur ayam dari Megaria. Kami pantau ini ada dos, ini ada kue ya, roti ini dari Megaria. Jadi pasar teta 3 dan di pelabuhan kargo 2 kapal. Kapal Sabuk Nusantara 95 dan kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 sudah menurunkan peti kemas. Ada ratusan peti kemas diturunkan dari kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2. Dan barang-barang penting strategis luar biasa banyak sekali kali ini. Rempah-rempah dan sayuran. Ya. Juga tak ketinggalan baik di Pasar Towa, di Pasar Teta ini, pangan lokal. Ada ubi, ada bete ya. Banyak sekali, rempah banyak, bawang, rica, tomat banyak sekali. Dan hari ini 2 kapal yang akan berangkat, 2 kapal. 9:30 pagi kapal cepat ekspres Bahari 2E dan malam hari 1 kapal dari Tahuna, KM Barcelona 3. Cuaca sangat panas ya pagi ini, air sangat tenang dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Azizah.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 41 menit lepas dari pukul 6, masih di program Tahunan Pagi ini, dan kami masih akan menanti untuk menghubungi reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas di tempat-tempat publik yang sudah mulai aktivitas di pagi hari ini. Baik, saya akan hadirkan dulu informasi ke pendengar Anda. Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Koperasi menggelar kegiatan rapat dan diskusi partisipasi strategis mitra LPDB dalam program Koperasi Desa Kelurahan Miraputi KDKMP bersama 16 koperasi mitra dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara koperasi dalam mendukung implementasi Program Nasional Koperasi Desa Kelurahan Miraputi yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembiayaan ultramikro dengan tarif maksimal 6% kepada anggota KDKMP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto, dan jajaran Direksi LPDB Koperasi, Pejabat Kementerian Koperasi serta perwakilan koperasi besar mitra LPDB dari seluruh Indonesia. Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh mitra koperasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem pembiayaan koperasi nasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Iya, pendengar 53 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi kerondikan Anda dari Magma Far Volcanic Activity Report, laporan aktivitas gunung api periode pengamatan 21 Mei 2026 dari pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat laut, seudara 21 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 80%. Visual gunung jelas, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 6, amplitude 4 sampai 14 mm, durasi 7 sampai 13 detik. Tektonik jauh jumlah 9, amplitude 3 sampai 10 mm, SP tidak terbaca, durasi 41 sampai 89 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas gunung Awu level 3 atau siaga. Diharapkan untuk masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan, Didi Wayudi Pernama Putra Bina.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama dalam program acara Kopi Pagi, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan seperti biasa, dalam program acara Kopi Pagi, kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kami buka line telepon di 0812-5503-809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Kopi Pagi. Yang bisa memberikan saran dan masukan, silakan Anda bisa bergabung di Pro 1 RRI Tahuna dan gunakan line telepon yang sudah kami sediakan. Sekali lagi di 0812-5503-809. Dan untuk program acara Kopi Pagi ini, kami akan teman hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan juga kami akan selingi dengan menghadirkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan dan juga informasi dari rri.co.id. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-809, dan sambil nanti saya akan hadirkan dulu informasi ke ruang dengar Anda. Sebanyak 45 orang dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program intensif ini bertujuan meningkatkan efektivitas pencarian bibit atlet potensial untuk ajang olahraga prestasi internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut mulai 19 Mei 2006 sampai Jumat mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia, NPC Indonesia, turut berkolaborasi dalam mengolah pelatihan teknis bagi para tenaga medis. Seluruh peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Salah satu pemateri kegiatan tersebut adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Retno Sintianing. Selama ini saya menemui terkadang ada atlet yang sudah dilatih, dibina dan maksimal, tetapi ketika dibawa klasifikasi tidak memenuhi syarat, kan sayang sekali dengan proses pembinaan dengan segala pembiayaan yang si atletnya juga sudah merasa masuk, tetapi ketika dibawa ke klasifikasi tidak masuk. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan dengarkan informasi atau laporan dari Tahuna Barat. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Anton Lahuba. Anton.
1: Ya baik, baik pendengar. Pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan tidak sakit memantau terkait dengan aktivitas masyarakat semuanya untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pelaku UMKM telah melakukan aktivitas sejak beberapa jam yang lalu, terutama yang menjual bermacam-macam kebutuhan yang terpusat di lokasi pasar kilat. Walaupun ini memang hanya beberapa pedagang dan masyarakat pembeli yang datang ke lokasi ini, namun ini jadi satu wadah masyarakat untuk menampung hasil pertanian mereka sebelum dijual ke pasar, persen contoh maupun hasil tangkapan nelayan yang dijual di lokasi pasar kilat, kemudian mereka jualnya ke pasar depan. Dan seperti kami informasikan tadi bahwa memang di lokasi ini tersedia bermacam-macam kebutuhan mulai dari bahan pokok dan bahan dasar, dan untuk kebutuhan masyarakat. Dan harga-harga yang disesuaikan oleh para pedagang, terutama untuk kebutuhan barito bawang merica tomat yang dijual sesuai dengan kemampuan masyarakat, mulai dari harga 5.000 sampai 10.000 untuk ukuran yang ditawarkan bagi masyarakat. Walaupun memang untuk harga per kilogram dan ukuran setengah kilogram juga tidak jauh berbeda dari harga yang ada di pasar Towo. Dan dengar untuk aktivitas lainnya, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini juga sudah melakukan tanggung jawabnya untuk memastikan wilayah kelurahan tetap bersih dengan mengangkut sampah yang telah ditempatkan masyarakat di depan rumah pemukiman di setiap wilayah kelurahan. Dan minimal ada 2 armada yang dimiliki kelurahan, dan para petugas kebersihan ini merupakan bagian dari perangkat kelurahan yang juga menjadi ASN perwaktu yang diangkat beberapa waktu yang lalu. Dan terdengar untuk kegiatan perkantoran terutama sekolah-sekolah seperti biasa masih tetap berlangsung, khususnya untuk kelas untuk SMP kelas 10 dan juga untuk SD kelas 5 dan ke bawah dari kelas 1 sampai kelas 5 yang melakukan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan saat ini. Karena kita tahu bersama ada beberapa kegiatan yang digelar terutama untuk kegiatan olahraga yang dipusatkan di lapangan Gesit Tahuna yang melibatkan semua sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat Kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai, didominasi oleh kendaraan umum roda 2 dan roda 4, kendaraan pribadi juga yang melintas pagi hari ini. Dengan berbagai kepentingan masyarakat, baik pekerja kantoran, anak-anak sekolah juga yang menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi untuk pergi ke sekolah di luar wilayah Tanah Barat. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Aziza dan Mila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung.

0: langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 19 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Kopi Pagi. Edisi hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa memberikan saran dan masukan. Dan juga jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Baik pendengar, kemarin dalam program acara Halo RRI edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026, di mana penelpon di program acara Halo RRI dari Adik Halimpang yang ada di Tola Tabukan Utara, di mana Adik Halimpang ini memberikan masukannya tentang pasar ikan yang ada di Towoe. Itu katanya tolong dikasih kering air yang menggenang, karena mungkin mereka melihat di pasar tradisional Towoe banyak air-air yang tergenang. Jadi dia mohon untuk kepada instansi yang terkait agar bisa dikeringkan air yang menggenang, khususnya yang ada di pasar tradisional Towoe. Jadi untuk masukan dari Ade Halimpang yang ada di Tola Tabut Tabukan Utara, ini sudah ada tanggapan dari Kepala Dinas Perindah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trenov Ponto.
1: Selamat pagi, menanggapi apa yang disampaikan ataupun dikeluhkan oleh Adik Halimpang dari Kampung Tola Tabukan Utara berkaitan dengan genangan air yang ada di pasar ikan Towoe yang disampaikan dalam pelaksanaan program Halo RRI. Dapat kami sampaikan di saat ini bahwa genangan air yang ada di pasar ikan Towoe ini merupakan sebuah permasalahan yang sampai hari ini pemerintah daerah melalui kami Dinas Penelitian Perdagangan Daerah selaku instansi pengelola pasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah menggumuli mencari jalan keluar solusi seperti apa sehingga tidak ada lagi genangan-genangan air yang ada di pasar ikan Towoe atau di bangsal ikan pasar Towoe. Dan sesungguhnya kondisi ini sudah terjadi sekian tahun sebelumnya dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ternyata belum bisa mengatasi problem atau masalah genangan air yang ada. Sebelumnya memang tidak pernah terjadi kondisi seperti ini karena drainase ataupun saluran-saluran air yang ada di bangsal pasar ikan Towoe itu masih berjalan normal dan mampu mengaliri air hasil buangan yang dilakukan oleh para penjual ikan ketika melakukan aktivitas penjualan ikan di pasar. Tapi seiring berjalannya waktu, kondisi saluran air tersebut sudah tidak mampu lagi menampung atau mengaliri genangan air yang ada di pasar ikan Towoe. Sehingga dalam di pemerintahan sebelumnya atau pejabat-pejabat sebelumnya telah melakukan upaya-upaya merekayasa jalur saluran air sehingga diharapkan air bisa berjalan dengan normal. Tapi ternyata ini justru menimbulkan masalah baru karena aktivitas yang tinggi di bangsal ikan pasar Towoe sehingga genangan aliran air yang sudah ditambah juga sampah plastik yang ada di dalam pasar ikan Towoe hasil dari aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh para penjual ikan pasar ikan Towoe sehingga ada saluran-saluran air yang tersumbat dan membuat genangan air ini tidak mengalir secara normal. Dan saat ini pemerintah daerah melalui dinas terkait juga sedang mengupayakan memikirkan solusi seperti apa sehingga tidak ada lagi genangan air yang terjadi di pasar ikan Towoe dan telah merencanakan untuk perbaikan saluran air ataupun drainase yang ada di pasar ikan Towoe. Namun hal ini perlu dipahami dan mohon bersabar karena kondisi keuangan daerah juga masih belum memungkinkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara khusus untuk perbaikan saluran air di pasar ikan Towoe. Tapi tentunya kita berharap secara bersama dukungan moral dari masyarakat sehingga upaya pemerintah ini bisa dapat terrealisasi dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak cukup lama. Dan sekali lagi, kondisi keuangan daerah maupun upaya-upaya yang dilakukan itu masih terkendala karena dari sisi penganggaran. Karena adanya efisiensi anggaran baik melalui dana pusat, dana provinsi maupun dana kabupaten. Namun untuk masyarakat tidak perlu berkecil hati, sampai saat ini pemerintah daerah sedang memikirkan upaya-upaya yang terbaik untuk menjamin kenyamanan, keamanan para penjual ikan maupun masyarakat yang ikut berbelanja di pasar ikan Towoe. Sejauh ini upaya pemerintah juga lewat dinas terkait telah melakukan perbaikan-perbaikan kecil untuk menjamin kenyamanan, keamanan para penjual ikan maupun masyarakat yang berbelanja di pasar ikan Towoe secara khusus. Dan sudah dilakukan perbaikan atap seng, juga memfasilitasi penerangan di pasar ikan. Dan rencananya memang ini juga diharapkan mampu menjangkau untuk perbaikan saluran air di pasar ikan Towoe. Tapi kondisi yang ada, sekali lagi karena terbatasan anggaran, hal ini dilakukan secara bertahap buat masyarakat, kiranya dapat bersabar. Semoga dalam kurun waktu yang tidak lama lagi harapan, keluhan dari masyarakat bisa terjawab lewat upaya bersama antara pemerintah daerah dan kami selaku dinas terkait khususnya. Tapi tentunya dengan permasalahan kondisi yang ada saat ini berkaitan dengan genangan air yang ada di Pasar Ikan Towoe, kami juga memohon kerjasama dari seluruh masyarakat, khususnya para penjual, untuk secara partisipatif juga kiranya dapat memperhatikan kebersihan di lingkungan tempat mereka melakukan aktivitas penjualan ikan. Karena intervensi pemerintah melalui dinas perindak sudah dilakukan untuk menjamin kebersihan yang ada, termasuk upaya-upaya untuk meminimalisir, mengurangi genangan air yang ada pasar ikan. Karena petugas kebersihan kami yang dibiayai oleh dinas perindak itu tiap hari setelah selesai aktivitas penjualan ikan, petugas kebersihan dinas perindak itu senantiasa melakukan pembersihan di lokasi atau tempat penjualan ikan, khususnya di bangsal pasar ikan Towoe. Sekali lagi, kami juga pemerintah berharap kerjasama yang baik masyarakat, khususnya para penjual ikan yang menempati atau melakukan aktivitas di bangsal ikan pasar Towoe, untuk kiranya secara bersama-sama memperhatikan kebersihan-kebersihan yang ada di seputaran bangsal pasar ikan Towoe. Sampah plastik kiranya itu menjadi prioritas untuk kiranya dapat ditempatkan pada sediakan wadah tempat sampah yang khusus, sehingga sampah-sampah ini juga tidak akan mempengaruhi kelancaran air untuk tetap mengalir mengikuti saluran air yang ada, sehingga ini dapat mengurangi genangan-genangan air yang ada. Karena genangan air ini juga bukan karena faktor cuaca, tapi karena intensitas atau tingginya aktivitas masyarakat penjual ikan yang setiap saat, setiap hari menggunakan air untuk dukungan kelancaran kegiatan penjualan ikan yang ada. Jadi mau cuaca hujan maupun panas, kondisi pasar ikan Towoe tetap ada, terdapat genangan air, itu pun hasil aktivitas kegiatan dari masyarakat selaku penjual ikan. Jadi berharap kiranya semua dapat bersabar sambil mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangit, khususnya yang ada di Pasar Ikan Towoe. Demikian, terima kasih, selamat pagi.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar, 31 menit lepas dari pukul 7 masih di program acara Tahunan Pagi ini dan kita masih akan mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, kali ini kita menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini? Sana kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terpusat di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini sudah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towoe Tahuna, terlihat arus kendaraan di belakang sudah mulai ramai, banyak kendaraan lalu lalang, dan juga terlihat di pagi ini dari petugas perhubungan juga tengah menjaga arus lalu lintas yang ada di belakang Pasar Towoe Tahuna. Terlihat juga para penjual ikan tengah menunggu peran nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa paduan harga bahan pokok. Di pagi ini harga cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram, tomat Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp49.000 per kilogram. Nah, untuk kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp25.000 per kilogram, dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan terlihat saat ini stok ikan di Pasar Tahuna cukup banyak. Banyak jenis ikan yang terjual, ikan deho, ikan malalukis, ikan tuna, ikan tude, ikan cakalang. Adapun ikan kakap merah. Untuk ikan tude sendiri per ekor ukuran sedang 7 ekor per tumpuk Rp20.000. Ikan tude 6 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Ikan malalukis 5 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Ikan cakalang per ekor Rp35 hingga Rp40.000 ukuran sedang. Untuk ukuran besar Rp70 hingga Rp80.000. Ikan mujair per kilogram Rp50.000 hingga Rp60.000. Untuk daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor. Dan untuk harga telur, telur per butir Rp2.500, untuk berbaki Rp70.000. Harga beras pagi ini beras SPAP 5 kilogram Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000, beras 2 merpati 5 gram Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah ukuran sedang, botol ukuran sedang Rp13.000, dan untuk ukuran besar Rp30.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah mulai banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towoe Tahuna ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah, dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Mila di studio.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program acara Kopi Pagi. Dan sebelum kita akan lanjut, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan info duka. Info duka berasal dari keluarga Malalantang Sariambong, ditujukan kepada keluarga besar Malalantang, keluarga besar Sariambong, keluarga besar Parera, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lingkun Daga Tahuna pada hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 6:55 waktu Indonesia Tengah, mama, kakak, adik, saudara kami yang tercinta, Yosmin Malalantang. Yosmin Malalantang panggilan Bau Omin meninggal usia 58 tahun 7 bulan 10 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Kamis 21 Mei 2026 pukul 14:01 siang di rumah keluarga Malalantang Sariambong, alamat Kelurahan Sotaluara 2. Dibikin peringatan untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih ada kurang lebih 16 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-550389. Dan sebentar pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Ya, pendengar, kali ini kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan di sesi yang terakhir ini kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung di line telepon kami di 0812-5503-8009. Dan sebentar, pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Baik, satu informasi juga yang terakhir seputar Piala Dunia. Mexico City, kota terpadat Amerika Utara, memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup. Ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia 2026. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota ini, dengan 23,1 juta jiwa polusi akan mengganggu pernafasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut sehingga perlu adaptasi keras. Meksiko juga banyak katedral dan istana negara. Kuliner Mexico City berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya rasa, tacos jalanan hingga Roma dan Condesa menawarkan pengalaman kuliner beragam. Kota ini menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Area ini bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik. 7 venue dibuka 39 hari menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik. 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa paham ini. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berbarang komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan